0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Banyak orang mungkin membenci lalat, serangga kecil yang terbiasa hidup di lingkungan kotor. Lalat berjumlah banyak di bumi memiliki hampir 87.000 spesies. Hewan ini sering dianggap sebagai pembawa penyakit. Faktanya, lalat makan dari sampah dan limbah bahan organik yang mengandung bakteri, virus, mikroba, atau kuman. Namun, tahukah Anda, ketika lalat masuk ke dalam makanan dan minuman, kemudian lalat dicelupkan, lalu lalat diangkat dan dibuang, makanan dan minuman tersebut layak untuk dikonsumsi. Terbukti dari beberapa penelitian, serta dalam rujukan-rujukan ilmu kesehatan di masa silam, lalat pun menjadi obat penyakit kronis dan pembusukan yang sudah menahun. Karena di sebelah sayap lalat terdapat penyakit dan sebelah sayap lainnya terdapat obat penawarnya.

0: Radio.
1: Masyarakat di Kampung Kalinda, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki keahlian membuat kapal berukuran sedang hingga berukuran besar. Dari pemilihan material pembuatan kapal, proses

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari.
1: Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
3: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

Oke, baik teman Brodo, 39 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Masih di 92 MHz teman terbaik kamu. Tim teknis Direktorat SMP Kemendikdasman Sari Nurtila mengatakan papan interaktif digital PID dapat digunakan tanpa koneksi internet. Fitur tersebut disiapkan untuk membantu sekolah di wilayah yang memiliki keterbatasan jaringan. Temu Brodo Sari mengatakan perangkat PID telah dilengkapi konten digital yang dapat digunakan guru untuk mendukung proses pembelajaran. Konten tersebut tersedia melalui bantuan perangkat yang diberikan pada sekolah penerima. Direktorat SMP katanya Temu Brodo juga menyiapkan perangkat pendukung berupa laptop dan harddisk yang berisi berbagai fitur rumah pendidikan. Konten tersebut memungkinkan guru tetap mengakses bahan pembelajaran meski sekolah tidak memiliki koneksi internet. Sari menjelaskan Temu Brodo bantuan digitalisasi pembelajaran tidak hanya berupa PID, sekolah penerima juga mendapatkan laptop dan satu perangkat penyimpanan yang memuat konten pembelajaran digital. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Baik, nomor Pro 2, 54 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, satu informasi, Taman Polkam Merdeka 81 hadir sepanjang trotoar depan kantor Kemenko Polkam Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Teman Pro 2, ruang publik tersebut dihadirkan untuk menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Penataan kawasan Taman Polkam Merdeka 81 dimulai sejak Jumat 14 Agustus 2026 atas arahan Menko Polkam Jamari Caniago. Kawasan tersebut dirancang agar lingkungan kantor menjadi lebih asri sekaligus menyediakan ruang nyaman bagi masyarakat. Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kemenko Polkam, Brigjen TNI Honi Havana menjelaskan tujuan penataan tersebut. Taman Pro 2, taman itu tidak hanya memperindah lingkungan kantor tetapi juga memberikan ruang publik yang dapat dinikmati masyarakat. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Oke, baik teman Pro 2, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kak Cindy dalam program Acara Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, dalam perayaan 17 Agustus kali ini tentunya kita bakalan bahas topik yang begitu menarik ya. Dan topik yang bakalan kita angkat yaitu kita Indonesia, peran generasi muda dalam mewujudkan Indonesia berdaulat. So, teman Pro 2, kali ini Kak Cindy tidak sendirian karena di ujung telepon ada narasumber kita ya teman Pro 2. Kalau Kak Cindy biasa panggil itu Kakak Ucok. Nah, Kakak Ucok ini merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Pajajaran. So, teman Pro 2, tanpa berlama-lama kita langsung saja sapa menyapa dengan Kakak Ucok yang ada di ujung telepon. Halo, selamat pagi Kak Ucok.
3: Halo, selamat pagi juga Kak Cindy dan teman-teman pada.
1: Oke, Kak Ucok gimana kabarnya nih ya?
3: Puji Tuhan Kak, kabar pagi ini sudah cukup baik karena kemarin sempat sakit Kak.
1: Oke, semoga cepat benar-benar pulih ya Kak Ucok ya.
3: Amin.
1: Amin.
3: Kasih,
1: nah, Kak Ucok gimana nih? Apakah sudah mengikuti upacara bendera nih atau belum nih di daerah sana?
3: Untuk sekarang sih belum ya Kak, karena kebetulan di kampus saya sendiri memang tidak diwajibkan untuk semua mahasiswa dan juga aktivitas akademika untuk mengikuti, dan hanya yang terpilih saja Kak.
1: Oke, jadi Kak Ucok hari ini lumayan free ya, bisa ngobrol-ngobrol dalam program Acara Sepada bersama Kak Cindy.
3: Iya betul Kak.
1: Oke. Nah Kak Ucok, seperti yang Kak Cindy bilang tadi nih, karena tema kita hari ini 17 Agustus yaitu hari kemerdekaan yang merupakan angka ke-81 tahun ya. Dan tema kita yaitu kita Indonesia, peran generasi muda dalam mewujudkan Indonesia berdaulat. Nah, menurut Kak Ucok sendiri nih, apa sih makna berdaulat Indonesia bagi generasi muda saat ini?
3: Oke Kak Cindy, mungkin kalau kita mendengar makna atau arti, pasti kita akan terpikirkan apa sih sebenarnya definisi dari berdaulat itu sendiri. Nah mungkin kalau saya bisa jabarkan, berdaulat untuk negara Indonesia itu sendiri, mungkin kita sebagai warganya itu bisa memiliki kebebasan dalam berpendapat, terus mendapatkan hak dan juga kewajiban yang sudah dilakukan itu secara setara, serta kita juga bisa menentukan apa yang ingin kita lakukan di sini sesuai dengan norma dan juga peraturan yang sudah didasarkan pada Undang-Undang Dasar, Pancasila, dan seluruh perundang-undangan yang diatur dari pusat sampai ke daerah.
1: Oke. Nah, terus nih Kak Ucok nih, kenapa harus generasi muda yang memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan negara?
3: Kalau ditanya kenapa harus generasi muda sih Kak, karena mungkin kita sering melihat sekarang udah banyak sekali permasalahan yang terjadi di negara ini dan juga bagaimana sebenarnya kita generasi muda ini diberikan ruang untuk bisa mensuarakan hal yang sebenarnya belum tepat sasaran yang dilakukan oleh para pemerintah kita. Nah di sini dengan kita sebagai generasi muda yang vokal, tentu pasti kedepannya di tahun-tahun berikutnya kan yang akan menggantikan para pejabat maupun para presiden dan jajarannya itu kan nanti pasti ada waktunya itu di generasi muda yang sekarang ini.
1: Okay.
3: Makanya kita sudah diharuskan untuk bisa menyuarakan dari hal-hal kecil, misalnya menyuarakan terkait kasus korupsi misalnya. Dan itu kita bisa upload saja di Instagram, Facebook, dan kanal media yang kita punya.
1: Nah terus nih Kak Ucok nih, karena kita sebagai warga negara Indonesia dan tentunya kita juga sebagai generasi muda yang akan menggantikan para petinggi-petinggi ke depannya, apakah Kak Ucok sudah merasa cukup untuk disebut bisa berkontribusi terhadap kedaulatan negara atau gimana nih Kak Ucok?
3: Oke, kalau mungkin dari saya pribadi sih Kak, menurut saya harus bisa lebih vokal lagi sih Kak. Misalnya kalau ada masalah-masalah yang memang genting, misalnya kemarin terkait masalah pendidikan Kak, karena kebetulan di kampus saya sendiri di Universitas Pajajaran kemarin sempat ada isu terkait banyaknya mahasiswa yang tidak lolos ke IPK, jadinya mereka tidak bisa melanjutkan perkuliahan karena terkendala oleh biaya, seperti itu Kak. Nah itu kadang saya masih kayak kurang bisa mengikuti dan bahkan sampai mengusut tuntas terkait permasalahan itu. Nah saya inginnya di kedepannya itu saya bisa berkontribusi lebih banyak lagi dan bisa benar-benar mengawal setiap permasalahan yang ada sampai selesai.
1: Oke. Karena kita kan generasi muda ya, pasti kan akan mengganti para petinggi-petinggi, jadi otomatis kita harus memiliki modal yang banyak ya Kak Ucok ya.
3: Iya betul Kak.
1: Nah kita sebagai generasi muda nih, terutama Kak Ucok kan seorang mahasiswa ya kan. Nah apa bentuk perjuangan generasi muda di masa sekarang jika dibandingkan dengan mungkin para pahlawan-pahlawan yang sudah mendahului kita? Atau pahlawan-pahlawan dulu begitu?
3: Oke, mungkin kalau ditanya soal perjuangan tentu kan sih kalau kita melihat zaman sekarang dan zaman dulu itu sangat-sangat berbeda ya Kak untuk perjuangannya. Mungkin kalau bisa kita bagi menjadi dua, memang kalau yang zaman dahulu itu lebih ke memperjuangkan kedaulatan negara Indonesia seperti yang kita sudah bahas di awal tadi. Bagaimana Indonesia ini bisa bebas, bisa menjadi negara yang utuh dan bisa benar-benar mempunyai perundang-undangannya sendiri dan bisa mengatur negaranya sendiri dengan ada pemimpinnya begitu. Nah kalau sekarang mungkin perjuangan generasi muda lebih ke memperjuangkan hak-hak yang seharusnya bangsa Indonesia dapatkan. Terus bagi generasi muda juga mungkin lebih ke tetap mengingatkan bahwa kita semua punya porsinya masing-masing untuk mengisi kemerdekaan. Dan kadang kita sendiri mungkin berpikir bahwa oh mungkin generasi muda tidak terlalu berjuang untuk tetap melanjutkan kemerdekaan Indonesia. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang sekarang ini, malah generasi muda yang sering menyuarakan hak-hak yang memang seharusnya didapatkan oleh warga negara kita.
1: Oke. Nah, dari Kak Ucok sendiri nih, adakah tantangan terbesar sebagai generasi muda dalam menjaga kedaulatan Indonesia?
3: Oke, kalau mungkin ditanya tantangan, menurut saya sih Kak, karena kita kan masih generasi muda nih, mungkin anggapan dari para pemimpin kita kadang melihat kita hanya sebagai seorang anak kecil yang hanya ingin menyuarakan permasalahan di lingkupnya saja. Tapi dari situ mungkin kita bisa belajar bahwa ternyata tantangannya itu ternyata bisa hadir dari sekitar kita sih Kak, kalau menurut saya.
1: Oke. Nah itu tadi teman Pro 2 ya, sedikit pembahasan dengan Kak Ucok terkait topik kita kali ini, kita Indonesia, yaitu peran generasi muda dalam mewujudkan Indonesia berdaulat. Nah untuk teman Pro 2 nih yang mungkin pengen bertanya atau pengen gabung dengan pembahasan topik kita kali ini, bisa bergabung lewat WhatsApp ya di 0822 1779 7307, ataupun bisa tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar Facebook RRI Pro 2 Tahuna. Oke Kak Ucok, kita lanjut dengan pembahasan kita kali ini. Nah kira-kira nih Kak, karena kita sebagai generasi muda dan juga Kak Ucok adalah salah seorang mahasiswa, gimana nih pendidikan dapat membantu generasi muda dalam memperkuat kedaulatan bangsa?
3: Kalau menurut saya sendiri Kak, kenapa pendidikan itu penting di zaman sekarang ini? Karena mungkin sebagai seorang mahasiswa juga, pendidikan itu menjadi salah satu indikator bahwa kita bisa kritis dalam bertanya, berpendapat, jawab pertanyaan yang mungkin akan kita temukan di masa mendatang nanti. Karena okay. dari pendidikan itu sendiri akan lahir suatu semacam apa ya kak bilang? Mungkin dari pendidikan itu akan lahir pikiran-pikiran yang bisa membawa kita kepada jawaban yang selama ini mungkin masih belum kita dapati.
1: Ya,
3: misalnya
1: betul.
3: Kalau kita ingin Indonesia maju dan Indonesia emas, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan?
1: Ya.
3: Nah dari situ pendidikanlah yang akan menjawab itu semua, sehingga kita bisa melakukan dari hal yang kecil untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita itu.
1: Oke, karena kan kalau menurut Kak Cindy juga tanpa pendidikan, bagaimana generasi muda kedepannya ya Kak Uco, karena pendidikan itu sekarang amat sangat penting untuk generasi muda supaya bisa mungkin suatu saat nanti siapa tahu Kak Uco boleh jadi Torampe Bupati atau jadi Torampe pemimpin kedepannya, tanpa pendidikan bantar sama Deno bilang tong kosong bunyi nyaring atau bagaimana.
3: Iya, bisa nah. kali seperti itu sih Kak.
1: Nah,
3: cuman, mungkin kembali ke pribadinya masing-masing.
1: Betul. Kalau orang pedir yang malas untuk belajar, ya sama saja bohong noh Kak tuh kalau mau dibilang.
3: Iya, betul Kak.
1: Betul. Nah, kira-kira nih Kak, mengapa peningkatan kualitas sumber daya manusia penting bagi kedaulatan Indonesia?
3: Nah, ini mungkin masih berkesinambungan Kak, Kak dengan yang pertanyaan sebelumnya.
1: Oke.
3: Kenapa itu penting ya? Simpelnya karena dari situ kita bisa memimpin ke depannya. Kita bisa menetapkan peraturan-peraturan ataupun regulasi yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat kita. Karena mungkin banyak ya Kak, sekarang kita melihat isu-isu yang sedang beredar bahwa ternyata peraturan yang sudah ditetapkan itu pasti kurang bisa menjawab apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita.
1: Betul.
3: Nah ternyata itu harus lahir dari pendidikan itu sendiri. Di saat kita punya pendidikan yang tinggi dan di saat kita bisa belajar banyak hal, tentu kita punya privilege-nya tersendiri.
1: Benar.
3: Nah dari situ pasti akan lahirlah pemimpin-pemimpin yang bisa memberikan dampak positif yang nyata.
1: Nah terus nih Kak Ucok nih ya, karena kita apalagi zaman sekarang apa-apa teknologi, apa-apa digital ya kan. Nah kita sebagai generasi muda nih, gimana sih Kak kita dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing bangsa? Dari Kak Ucok sendiri gimana?
3: Nah, untuk sekarang sih kan Kak, kalau misalnya kita bahas tentang teknologi, teknologi sekarang tuh udah sangat maju sekali daripada zaman yang tahun-tahun sebelumnya.
1: Yeah.
3: Apalagi sekarang udah ada AI gitu kan Kak. Nah, saya melihat sendiri sih ini bukan sebagai halangan, tapi malah sebagai suatu ruang kolaborasi antara manusia dan juga teknologi.
1: Okay.
3: Dan pastinya dengan teknologi ini bukannya sebagai penghambat kita. Misalnya kan sekarang banyak kita temui bahwa anak muda sekarang maupun orang tua sekarang lagi gencar-gencarnya menggunakan teknologi ini.
1: Iya, betul.
3: Mulai dari misalnya ada SB Pro, terus ada Zoom AI yang sering digunakan oleh siswa-siswi.
1: Iya.
3: Nah, menurut saya ini malah harusnya jadi peluang untuk mereka bisa gunakan sebaik mungkin. Misalnya, kita menggunakan itu untuk membantu kita dalam proses belajar dan juga mengajar. Terus yang kedua, kita gunakan teknologi ini sebagai teman atau teman baik biasanya Kak saya bilang. Karena pasti bisa bertukar pikiran, terus berpikir kritis satu sama lain. Nah dari sini kita bisa tahu bahwa ternyata teknologi itu bukan sekedar bahan yang bisa membuat kita lebih malas atau downgrade dari sebelumnya.
1: Iya betul.
3: Dan mungkin ada satu fenomena yang mungkin sering saya lihat yaitu doom scrolling, dimana kayak kita sekarang udah lebih sering melihat video-video pendek tanpa menonton sampai selesai. Nah dari situ kadang mulai muncul fenomena baru, misalnya ada hoax yang tersebar, terus ada salah tangkap dari isi video dan berakhir pada hujatan di sosial media.
1: Oke. Nah terus nih Kak, karena kan sama yang Kak Ucok bilang tadi, anak muda sekarang mau bilang komunikasi lewat digital itu pasti dorang lebih tahu, apalagi kan Gen Alpha nih, Gen Alpha ini dia bukan main dang DP, perkembangan pesat terkait teknologi apalagi informasi-informasi sekarang. Nah, kira-kira nih Kak, apakah rendahnya literasi digital dapat mengancam kedaulatan Indonesia? Itu kenapa kira-kira?
3: Saya sangat setuju sih Kak, karena literasi digital itu merupakan salah satu aspek bahwa kita sendiri bisa memahami bahwa warga negara Indonesia itu paham akan penyebaran dan juga perluasan informasi digital itu sekarang memang sangat pesat. Jadi dengan kita paham akan literasi digital itu, maka itu bisa membantu kita untuk bisa menyebarkan informasi yang benar, bisa memilah dan memilih informasi yang masih salah, dan juga meluruskan apa yang sebenarnya. Nah, sebelumnya mungkin Kak Cindy perlu diketahui juga teman-teman pada perlu menyamakan persepsi. Kira-kira apa sih yang dimaksud oleh literasi digital ini? Nah, kalau menurut dan sendiri Kak, literasi digital itu mungkin lebih ke kita bisa memahami, lalu kita bisa memberikan komentar dan juga melihat media digital itu mulai dari teks, audio, dan juga visualnya.
1: Nah, terus nih Kak Ucok nih, gimana nih Kak? Kita sebagai generasi muda dapat berkontribusi dalam mungkin menciptakan inovasi, ide, atau apapun itu yang bermanfaat bagi masyarakat.
3: Maaf Kak, boleh diulang agak putus-putus.
1: Nah, gimana nih Kak, kita sebagai generasi muda bisa dapat berkontribusi, mungkin dapat menciptakan ide, inovasi, dan lain sebagainya yang bisa bermanfaat bagi masyarakat.
3: Nah, mungkin sebagai generasi muda sendiri, mulai dari Gen Z dan juga Gen Alpha yang sudah mulai banyak sekarang ya, Kak. Nah, langkah praktisnya mungkin saya izin menyinggung tadi yang pertama yang terkait literasi digital. Menurut saya kita bisa mulai meningkatkan literasi digital itu sendiri, mulai dari kita bisa berpikir kritis, mengverifikasi fakta yang terjadi, terus memahami etika dalam bersosial media. Nah, itu sebagai modal awal untuk kita bisa menciptakan inovasi. Nah, terus mungkin kita bisa mulai mungkin brainstorming ataupun mencari ide bersama dengan teman-teman. Nah, dari situ pasti akan muncul inovasi-inovasi baru. Dan tentu harus kita sesuaikan dengan urgensi masyarakat saat ini. Dan pasti dengan bidang yang sudah kita tekuni. Menurut saya itu sih kalau secara umumnya.
1: Nah, balik lagi nih Kak Ucok, dengan media sosial, apalagi dalam dunia digital, gimana nih Kak, menurut Kak Ucok sendiri, media sosial dapat digunakan generasi muda untuk memperkuat persatuan Indonesia? Karena kan kalau mau lihat dari media sosial, ya otomatis ada perpecahan, ada saling damai. Itu kira-kira gimana nih Kak, kita sebagai generasi muda bisa memanfaatkan media sosial?
3: Nah, kalau dari saya sendiri sih Kak, melihat peluang media sosial ini tentu harusnya sebagai jembatan lintas golongan untuk bisa menyatukan persepsinya mereka. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa sosial media ini harusnya menjadi alat untuk kita bisa berkomunikasi, terus menjadikan sosial media sebagai ruang diskusi yang terbuka bagi semua. Lalu kita bisa melakukan kolaborasi juga kan Kak, sering kita lihat di sosial media ya. Misalnya bisa mengkolaborasi ide-ide yang sudah kita dapatkan ataupun konten-konten yang sering diunggah ke sosial media kita masing-masing. Dan tentunya yang terakhir, sosial media harusnya menjadi tempat untuk menyebarkan pesan positif bukan malah pesan yang negatif.
1: Nah, Kak Ucok, selama ini Kak Ucok bilang tadi, otomatis media sosial itu dia seharusnya menjadi tempat atau wadah ya, supaya informasi-informasi itu bisa tersebar dengan baik. Nah, kira-kira nih, kita kan tidak bisa pungkiri nih Kak, akan adanya mungkin berita hoax, informasi hoax, dan segala macam propaganda yang terjadi di media sosial. Nah, kita sebagai generasi muda, itu cara kita menghadapinya itu seperti apa?
3: Nah, mungkin aku mau kasih sedikit tips untuk para generasi
1: gimana
3: muda
1: tuh?
3: Untuk cara gitu kita menghadapi masalah seperti yang sudah Kak Cindy lakukan tadi. Yang pertama, tentu kita sebagai generasi muda yang paham akan literasi digital harus berani dan juga mau untuk bersuara. Dan situ kita bisa melatih kepercayaan diri kita, dan juga kita bisa melihat sejauh mana sih sebenarnya kita menguasai platform yang kita punya. Terus yang kedua, harus tahu dan bisa untuk membedakan mana berita yang benar dan hoax. Nah, berita yang benar itu biasanya terlihat saat punya sumber yang resmi. Terus yang kedua, orang yang ada dalam berita tersebut benar-benar mengeluarkan statement tersebut sesuai dengan berita yang sudah diedarkan. Terus yang ketiga, pasti itu seperti berasalnya dari sumber-sumber yang terpercaya, seperti misalnya RRI gitu ya. Nah, yang ketiga, mungkin kita bisa menciptakan juga semacam pemberian opini dan juga ruang diskusi yang aman dan nyaman untuk semua di platform kita.
1: Nah, Kak Ucok nih, bicara tentang media sosial dan juga teknologi, otomatis kita sebagai generasi muda tentunya tidak bisa lepas ya dari gadget kita, dari media sosial kita. Nah, kira-kira nih, apakah karena kita memiliki ketergantungan terhadap teknologi, dan kalau mau dibilang produk asing mungkin masih ada ya di negara kita ini dia. Apakah dengan ketergantungan terhadap teknologi dan produk asing tersebut dapat mempengaruhi kedaulatan Indonesia? Itu kira-kira gimana, Kak?
3: Oke, kalau menurut saya sendiri sih, Kak Cindy, terkait produk asing itu, dari pendapat pribadi, Kak, sebenarnya itu tidak terlalu mengganggu kedaulatan negara Indonesia. Asalkan yang pertama, kita masih bisa kritis dalam menyatakan serta mengkritisi secara bijak untuk setiap aturan yang masuk terhadap negara di dalam negara kita, maksud saya. Terus yang kedua, kita bisa melihat itu bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai semacam hal yang bisa kita pelajari juga dari aspek tersebut. Terus yang ketiga, tentunya kita tetap memakai produk dalam negeri.
1: Dimana
3: kita tidak hanya bergantung kepada impor dari negara lain, tetapi kita sendiri harus menggunakan produk-produk yang memang berkualitas juga, dan itu diproduksi oleh negara kita sendiri.
1: Betul-betul, jangan cuma terlalu asik menggunakan produk asing, tapi produk lokal kita, kita jarang pakai, ya kan? Nah, betul. Kira-kira nih, Kak, kita sebagai generasi muda dapat menjadi pengguna teknologi sekaligus sebagai pencipta teknologi, itu kira-kira gimana nih, Kak?
3: Oke, mungkin sekarang kita sebagai generasi muda sih, Kak, menurut saya kita tuh terlalu nyaman sebagai usernya kan, Kak? Kayak dia penggunanya saja. Tanpa kita bisa melihat ternyata generasi muda sekarang ini seharusnya bisa sebagai pencetus atau pembuat teknologi di masa depan nanti. Nah, kenapa kadang kita terlalu nyaman sebagai usernya saja? Tapi yang pertama, karena teknologi sekarang sudah memberikan banyak sekali kemudahan dan juga akses bagi kita, sehingga kadang ya juga kita suka pakai ini AI, jadi terus-terusan akan pakai ini saja tanpa kita memikirkan bahwa ternyata mungkin ada peluang bagi diri kita untuk bisa menciptakan teknologi yang baru di kemudian hari. Nah, kadang saya juga sering terpikir juga kira-kira sebagai generasi muda sekarang bisa melakukan atau menciptakan apa sih di masa yang akan mendatang nanti.
1: Semoga apa yang Kak Ucok semogakan bisa terwujud ya sebagai generasi muda Indonesia, supaya bisa berkontribusi langsung terhadap kedaulatan negara. Nah, kira-kira nih, Kak, sejauh mana nih generasi muda perlu menjaga keamanan data pribadi dan keamanan digital sebagai bagian dari kedaulatan negara. Karena kan kalau mau dibilang mungkin data pribadi, terus sampai keamanan data pribadi, itu ada saja link-link yang mungkin bisa menjerumuskan kita nih, tanpa torang cek dulu, tanpa torang selidiki dulu, tiba-tiba langsung klik dan torang pe data pribadi itu dia langsung kehack. Karena kan banyak kejadian-kejadian akun-akun media sosial, data pribadi kita itu bisa dihack dengan orang lain. Kira-kira gimana, Kak?
3: Wah, kalau masalah itu sih tentu sangat penting sih, Kak. Apalagi

0: benar. Nah,
1: betul,
0: kadang kita
1: betul.
0: diberikan tugas tambahan nih kepada Gen Z saat ini untuk bisa menyuarakan juga bahwa ternyata di luar sana banyak sekali scam ataupun penipuan yang mengatasnamakan instansi misalnya.
1: Betul. Karena kan apalagi mau bilang mau anak muda, mau orang tua, sekarang itu menggunakan gadget ya, apalagi sekarang itu ada FB Pro, itu otomatis orang-orang tua gabung di situ, dan mungkin mereka karena dorang bilang seorang tua ada DP sedikit pengetahuan terkait informasi-informasi seperti itu. Nah, kita sebagai generasi muda, seperti Kak Ucok bilang tadi, menjadi tugas tambahan untuk menjaga ataupun memberitahu informasi-informasi terkait link-link seperti itu dia. Nah, teman Pro2, sekali lagi nih buat kalian yang masih pengen gabung dan penasaran dengan pembahasan Kak Cindy dan juga Kak Ucok kali ini, bisa gabung di live streaming Facebook RRI Pro 2 Tahuna. Dan untuk kalian yang pengen bertanya, bisa meninggalkan pertanyaan kalian di via WhatsApp 0822-1779-7307. Dan juga pertanyaan kalian bisa kalian kirim lewat komentar live Facebook RRI Pro 2 Tahuna. Kocok, kita jeda sebentar, dan tentunya teman Pro 2, kalian jangan kemana-mana. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Oke, teman Pro 2 masih dengan Kak Cindy dan juga Kak Ucok yang ada di ujung telepon sana, dan tentunya masih dalam program acara Aspada. Selamat pagi teman Pro 2 dengan topik yang begitu menarik, yaitu kita Indonesia, peran generasi muda dalam mewujudkan Indonesia berdaulat. Kita sapa lagi Kak Ucok yang ada di ujung telepon. Halo Kak Ucok.
3: Halo juga Kak Cindy dan teman-teman Aspada yang ada di Pro 2.
2: Kak Ucok, kita masih bakalan lanjut ya pembahasan kita kali ini.
3: Oke, siap.
2: Oke. Nah, Kak Ucok, kira-kira nih otomatis kan berbicara tentang kedaulatan Indonesia ada saling terhubung dengan kemandirian ekonomi. Nah, kira-kira nih Kak, apa hubungan antara kemandirian ekonomi dengan kedaulatan suatu negara? Menurut Kak Ucok gimana?
3: Oke Kak, tadi mungkin kita sempat membahas ya Kak, dari yang awalnya tentang digital dan juga tentang bagaimana Indonesia sekarang sedang menghadapi yang namanya krisis literasi digital gitu kan.
2: Betul,
3: Kak. Nah, ada satu juga yang mungkin kita sering lupa, di mana ada kemandirian ekonomi yang memang menjadi salah satu aspek yang tadi Kak Cindy sempat singgung juga. Nah, menurut saya kenapa ini menjadi hal yang juga cukup penting dan juga wajib kita tahu, bahwa ternyata kemandirian ekonomi ini ternyata Kak itu menjadi salah satu macam kewajiban bahwa ternyata suatu negara itu berarti berdaulat. Karena dari sini kita bisa melihat ternyata kemandirian ekonomi itu dia bisa memperkuat kedaulatan negara Indonesia. Karena artinya kita bisa bebas dari intervensi politik. Terus yang kedua, kita bisa tetap bertahan terhadap krisis global. Contohnya yang kemarin kan Kak, waktu pandemi COVID, itu di mana-mana terjadi banyak masalah, mulai dari perekonomiannya menurun, terus kita harus lockdown dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menjadi salah satu semacam kunci bahwa ternyata Indonesia masih bisa mempertahankan kedaulatannya dengan adanya kemandirian ekonomi itu sendiri. Terus yang ketiga, mungkin sekarang yang lagi ramai dibahas terkait penguatan mata uang rupiah itu sendiri, kita bisa lihat ternyata ekonomi yang memang kuat tentu akan dibarengi dengan mata uangnya itu sendiri benar-benar kuat juga sih menurut saya.
2: Betul ya kan, kalau tidak salah ingat itu 1 dolar sama dengan 18.000 ya, kalau nggak salah ingat ya.
3: Iya betul.
2: Itu amat sangat tinggi ya jika dirupiahkan. Nah, kira-kira nih Kak, kita sebagai generasi muda nih, apa cara kita supaya kita dapat membantu meningkatkan perekonomian Indonesia?
3: Oke, kalau dari saya sendiri sih Kak, mungkin sebagai generasi muda, cara kita membantu perekonomian Indonesia tentu simpel aja sih Kak, dengan kita berada dalam roda perputaran ekonomi itu sendiri.
2: Betul.
3: Misalnya kita membeli produk-produk yang memang bisa memberikan dampak nyata bagi masyarakat kita sendiri. Terus kita bisa membantu para petani ataupun para peternak yang benar-benar memang sebagai semacam apa ya Kak, sumber komoditas utama masyarakat kita lah ya kan Kak. Apalagi di Sangihe sendiri banyak sekali menjual kekayaan alamnya itu sendiri.
2: Betul.
3: Kayak misalnya mulai dari hasil tangkapan yang ada di laut, terus sayur-sayuran yang dijual di pasar
2: Towo
3: juga yang sudah saya sangat kangen itu, pasti itu bisa membantu perekonomian masyarakat kita dulu sih Kak menurut saya, baru kita bisa lanjut ke hal-hal yang lebih luas.
2: Benar sekali, mulai dari hal kecil dulu ya kan Kak Ucok ya.
3: Iya betul,
2: betul.
3: Kak.
2: Betul. Nah, otomatis kita sebagai generasi muda nih Kak punya peran penting dalam mengembangkan UMKM dan ekonomi kreatif. Cara kita sebagai generasi muda itu gimana nih Kak untuk meningkatkan peran ekonomi dan juga UMKM?
3: Kalau dari saya sendiri sih Kak, bagaimana cara kita bisa berpartisipasi aktif ke UMKM itu sendiri ataupun ekonomi kreatif, mungkin itu bisa dimulai dari kita bisa membantu produk-produk yang memang dijual oleh UMKM itu sendiri.
2: Okay.
3: Dan itu tentu jangan membeli karena, oh saya kasihan dia tidak ada yang beli produknya, tapi seberapa penting sih sebenarnya produk yang sudah dia tawarkan untuk diri kita sendiri ini, karena tentu yang jadi bahan utama atau esensinya itu bagaimana dia bisa menjual produknya itu kepada orang yang benar-benar sesuai dengan sasaran yang ingin dia tujukan, Kak, sesuai pasarnya lah ya, kalau mungkin kita bilang. Terus yang kedua, mungkin kita juga bisa membantu promosi, Kak, kepada kita ataupun melalui sosial media yang seperti sudah kita bahas tadi.
2: Iya, betul.
3: Ternyata sosial media itu tidak hanya bisa kita gunakan untuk sebagai posting-posting foto ataupun posting-posting video liburan kita, tapi bisa kita gunakan sebagai media untuk menyebarluaskan informasi positif serta membantu promosi UMKM dan juga meningkatkan ekonomi kreatif yang ada di daerah kita sendiri.
2: Oke, betul. Gunakanlah media sosial kita sebaik-baik mungkin dan tentunya manfaatkan media sosial dengan hal-hal yang baik.
3: Betul,
2: nah,
3: betul.
2: Kira-kira nih Kak, gimana nih cara kita menumbuhkan rasa nasionalisme di kalangan generasi muda tanpa mengabaikan perkembangan global? Karena kan kalau mau bilang sekarang otomatis budaya-budaya lokal itu agak sedikit terkikis ya dengan budaya-budaya yang ada di luar. Itu gimana Kak Ucok?
3: Kalau pendapat saya pribadi sih Kak, bagaimana kita bisa meningkatkan rasionalisme itu, mungkin dari yang pertama tentu tidak lupakan Kak, dari budaya kita sendiri dan juga bahasa yang sudah membesarkan kita dari sejak masih bayi hingga sampai ada sekarang ini. Terus yang kedua, mungkin dengan kita bisa kritis dalam menyampaikan pendapat yang harus disampaikan kepada para pemimpin kita, itu mungkin bisa jadi salah satu aspek bahwa kita benar-benar ada jiwa nasionalismenya, yang artinya kita masih ingin bahwa Indonesia ini maju ke depannya dan tidak hanya di masa sekarang ini.
2: Iya, benar sekali. Karena kalau Indonesia stuck, gimana kita generasi muda ya kan untuk mengembangkan Indonesia ke depannya. Nah, kira-kira nih Kak, mengapa persatuan dan toleransi itu penting dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia?
3: Nah, kalau ditanya kenapa persatuan itu penting, ya tentu jawabannya simpel sih Kak, karena tanpa adanya persatuan, pasti kedaulatan itu tidak akan pernah ada di dalam benak pikiran kita. Yang artinya kita harus bersatu dulu dong, supaya kita bisa meraih apa yang kita impikan itu, dan bagaimana kita bisa berdaulat terhadap negara kita sendiri. Yang artinya, ya semua warga negara Indonesia itu paham bahwa ternyata kita ini hidup di dalam satu wilayah yang sama, satu bahasa yang sama, satu tumpah dan air yang sama, dan juga perjuangan yang sebelumnya itu harus tetap kita ingat bahwa ternyata Indonesia ini punya banyak sekali potensi yang harus kita lakukan. Kita bisa berikan buat negara lain juga sebagai contohnya.
2: Benar.
3: Dan itu tentu lahir dari persatuan warga negaranya sendiri.
2: Nah, terus nih Kak Ucok, jika kita generasi muda adalah masa depan bangsa, seperti yang kita berdua sudah bahas ya kan, apa yang harus dilakukan mulai dari hari ini, ya kan, karena kita hari ini memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia kita ya, yang ke-81 tahun ini, apa yang harus kita mulai agar Indonesia benar-benar berdaulat? Dari Kak Ucok.
3: Oke, mungkin dari saya sendiri sih Kak, sebagai generasi muda dan mewakili juga teman-teman saya sebagai Gen Z, bagaimana sih sebenarnya cara kita bisa mewujudkan kedaulatan itu sendiri? Mungkin yang pertama yang sering dan ada bersama di sekitar kita yaitu terkait digital maupun teknologinya sendiri. Dengan kita bisa terus mengamankan data pribadi kita, terus kita bisa mengembangkan teknologi lokal, lalu kita bisa memerangi hoax dan juga radikalisme yang sering tersebar di saat ini.
2: Okay.
3: Terus kita juga bisa, mungkin sedikit tips sih Kak, bisa beralih menjadi kreator atau pembuat, bukan sekedar konsumer.
2: Oke, okay, benar.
3: Kita bisa membuat nih inovasi-inovasi baru ke depannya kan Kak. Bukan hanya sekedar, oh beli-beli barang, tiba-tiba habis deh Kak. Terus mungkin yang kedua, kita bisa mendukung juga produk dan pariwisata lokal kita.
2: Oke. Okay.
3: Dan yang pastinya kita bisa meningkatkan digitalisasi UMKM yang ada di tanya itu sendiri menurut saya sih Kak.
2: Oke. Okay. Nah, Kak Ucok, mungkin ini dua pertanyaan terakhir ya, karena tahun 2 setelah lalu asik. Kasih ini gak perhatikan jam, so dekat-dekat jam kritis. Nah, kira-kira nih Kak, jika Kak Ucok diberikan kesempatan membuat satu kebijakan khusus untuk generasi muda, kebijakan apa yang Kak Ucok akan buat nanti?
3: Maaf Kak, bagaimana tadi agak sedikit terputus.
2: Kak Ucok sedikit maklum ya kalau soal jaringan di daerah ya, Torang ini agak gimana-gimana gitu. Oke, kasih diulangi.
3: Aman Kak.
2: Oke, kasih diulangi. Jika Kak Ucok diberikan kesempatan nih untuk membuat satu kebijakan khusus, apa yang akan Kak Ucok lakukan untuk generasi kedepannya?
3: Oke, kalau menurut saya sendiri sih Kak, mungkin saya masih belum punya banyak kapasitas untuk memikirkan kebijakan pemerintah ataupun kebijakan yang bermuara dari diri saya sendiri. Mungkin saya lebih ingin membuat satu inovasi sih Kak.
2: Oke, apa tuh
3: kalau
2: kira-kira?
3: Kalau saya berpikir itu, saya ingin lebih membuat suatu lembaga ataupun foundation yang dimana saya bisa menyekolahkan anak-anak yang masih perlu bimbingan, lalu mereka masih perlu biaya untuk bisa bersekolah tinggi. Itu jadi salah satu cita-cita saya sih Kak, di mana saya jujur cukup teriris hatinya jika melihat masih banyak anak muda di luar sana yang terhalang pendidikannya karena masalah ekonomi yang mencakup biaya dari kedua orang tuanya ataupun masalah-masalah yang memang berkaitan dengan keluarganya mereka. Itu sih kalau dari saya.
2: Oke. Dan pertanyaan terakhir, harapan kakak ke depan untuk negara kita tercinta itu apa?
3: Kalau dari saya sendiri, harapan saya untuk Indonesia yang tentu sangat amat kaya dan kita semakin kaya, saya berharap ke depannya Indonesia bisa semakin maju, bisa semakin memberikan dampak positif tentunya kepada masyarakatnya sendiri, terus dari Indonesia itu sendiri bisa lahir pemimpin-pemimpin baru ke depannya yang bisa memperhatikan masyarakatnya mulai dari yang paling kecil hingga sampai yang paling besar. Terus dari itu sendiri, saya sendiri mengharapkan warga negara Indonesia bisa saling menyatukan kembali persepsinya, terus bisa saling membantu satu sama lain, dan mungkin sekarang kalau masih ada perpecahan bisa saling support lah satu sama lain dan bisa saling mendukung bahwa ternyata kita ini masih tinggal dalam satu lingkup wilayah yaitu negara Indonesia. Dan harapan kedepannya semoga pemerintah juga semakin memperhatikan kami para rakyat-rakyat kecil yang ingin bahwa keadilannya tuh tetap ada bagi semua masyarakat, mulai dari kaum marginal, terus antar golongan dan ras serta agama yang berbeda-beda di Indonesia ini.
2: Oke, teman Pro 2, itulah tadi pembahasan yang begitu seru dengan Kak Ucok yang jauh dari daerahnya, yaitu daerah Kepulauan Sangihe, karena sedang menempuh pendidikan, ya kan? Buat Kak Ucok, kasih diucapkan banyak terima kasih sudah meluangkan waktunya Kak Ucok, dan semoga pendidikan Kak Ucok tetap berjalan lancar, aman, dan bisa menggapai cita-cita apa yang Kak Ucok inginkan, ya kan? Dan Kak Ucok, sekali lagi kasih diucapkan banyak terima kasih. Kita jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi, Kak Ucok.
3: Selamat pagi juga, Kak Cindy. Terima kasih.
2: Iya. Oke, teman Pro 2, itulah tadi kebersamaan kita dengan Kak Ucok ya. Dan kali ini Sepada Kasindi tutup, sekaligus Kasindi pamit juga dari ruang dengar kalian, karena selanjutnya akan ada Kakak Aci yang bakalan temani kalian hingga menjelang pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Baru saja kamu dengarkan. Spada. Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Di Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Para.

0: coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

5 jam sehari. Terdengar sebentar, pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: 92 Megang sama terbaik kamu, teman berdua di santai siang bersama kaca teman kamu, teman berdua hingga pukul 15 nanti atau jam 3 sore. Selamat siang kamu semua teman berdua, apapun aktivitas kamu di hari ini dalam suasana penuh sukacita, kebersamaan dan kehangatan ya, memperingati HUT RI ke-81 di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan juga kamu pastinya yang saat ini mempersiapkan untuk segala sesuatunya ya, selesai upacara, mempersiapkan segala sesuatunya untuk merayakan HUT RI di sore hari. Mungkin ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti halnya di bagian Tepukan Utara untuk gerak jalan ya, ada beberapa lomba dan hingga akhirnya untuk penurunan bendera sangsaka merah putih. Oke, sama dengan Pradua dimanapun kamu berada di tahun siang ini, untuk Pradua Highlist kamu juga bisa gabung ya, teman Pradua rekan sanggup kesayangan kamu bersama KC teman kamu di Pradua His list santai siang.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

Teman Pride dimanapun kamu berada ya. Sebelum kita lanjut dengan beberapa informasi untuk Pride 2 Estes juga, kamu yang ingin rekas lagi Teman Pride 2, kita dengerin dulu akselerasi yang kreatif musik atau aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini Teman Pride 2 kita akan dengerin lagu dari Daerah Kaltim bersama Morfi Radio dengan lagunya Gradation Tongue.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: Ladies,
1: teman peradua di mana pun kamu berada, sebanyak 13.859 personel gabungan disiagakan mengamankan rangkaian HUT ke-81 Republik Indonesia di Jakarta. Pengamanan melibatkan Polda Metro Jaya, TNI serta pemerintah provinsi DKI Jakarta. Hari ini Senin tanggal 17 Agustus 2026. Pengamanan mencakup acara kenaikan dan penurunan bendera di Istana Negara. Personel juga mengawal kirab bendera merah putih hingga berbagai kegiatan masyarakat. Agenda lainnya meliputi pesta rakyat, bazar usaha mikro kecil dan menengah UMKM, karnaval, serta panggung hiburan. Sejumlah kegiatan tersebut terpusat di kawasan pusat Jakarta. Informasi dan teman peraduan dirilis oleh website rri.co.id.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Gundokan Duang adalah gelar yang pertama kali diberikan kepada Dara Jingga, yang berarti ibu sejati. Secara istilah bermakna seorang ratu atau ibu suri di Minangkabau. Gelar ini terus di

0: ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Udah nih
0: yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: kebanyakan makan snack, jadi kenyang deh.
1: Ingat, buang sampahnya jangan sembarangan.
0: Tapi tempat sampahnya nggak ada, buang di selokan aja deh.
1: Sembarangan. Kalau mau buang sampah ya di tempatnya dong. Buang sampah sembarangan sama saja undang bibit penyakit. Banyak dampak buruknya. Emangnya kamu suka ya?
0: Iya deh. Kalau gitu, aku cari tempat sampah dulu ya.
1: Nah gitu dong.
2: Buanglah sampah pada tempatnya agar tercipta lingkungan bersih dan sehat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: 92 Megasaman terbaik kamu, teman peraduan di santai siang dengan beberapa informasi tentang kamu, teman peraduan, hingga pukul 13 nanti ya. Selamat siang untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan peraduan tahunnya. Apapun aktivitas kamu di siang hari ini, tetap stay di 92 MHz sama terbaik kamu. Nah, teman peraduan, Kementerian Perindustrian Kemenperin memperkuat daya saing ya industri kecil dan menengah atau IKM Vision dan Kriya melalui program Kreatif Usinas Inkubator atau CBI. Program tersebut memberikan pendampingan bisnis secara berkesinambungan agar pelaku usaha mampu mengembangkan strategi bisnis dan memperluas pasar. Nah, teman peraduan, Menteri Perindustrian Agus Hagumiwanga Kartasasmita mengatakan persaingan pasar menurut tak perlaku IKM tidak hanya menghasilkan produk berkualitas, pelaku usaha juga perlu memahami karakter konsumen serta membangun identitas dan keunikan produk sebagai pembeda di pasar. Nah, informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

Banyak orang mungkin membenci lalat, serangga kecil yang terbiasa hidup di lingkungan kotor. Lalat berjumlah banyak di bumi memiliki hampir 87 ribu spesies. Hewan ini sering dianggap sebagai pembawa penyakit. Faktanya, lalat makan dari sampah dan limbah bahan organik yang mengandung bakteri, virus, mikroba, atau kuman. Namun tahukah Anda, ketika lalat masuk ke dalam makanan dan minuman, kemudian lalat dicelupkan, lalu lalat diangkat dan dibuang, makanan dan minuman tersebut layak untuk dikonsumsi. Terbukti dari beberapa penelitian, serta dalam rujukan-rujukan ilmu kesehatan di masa silam, lalat pun menjadi obat penyakit kronis dan pembusukan yang sudah menahun. Karena di sebelah sayap lalat terdapat penyakit dan sebelah sayap lainnya terdapat obat penawarnya.

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Laut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangir Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Dua RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

teman-teman Pro2 dimanapun kamu berada, selamat siang untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan Pro2 tahunan melalui frekuensi 92 MHz dan masih dengan beberapa informasi di santai siang. Teman Pro2, Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar UMKM pangan lokal melalui retail modern. Kemendag memperkuat akses tersebut melalui pojok produk placement pilihan busana atau PPPB dan sinergi dengan jaringan retail modern. Budi meresmikan gerai Point Coffee dan pojok PPPB di lapangan parkir Kementerian Perdagangan. Peresmian tersebut berlangsung di Jakarta di hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Budi menyebut sejumlah produk yang lolos kurasi PBPB menunjukkan daya saing karena berhasil masuk ke jaringan minimarket. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id dan kontak person kamu dapat menghubungi Lina di 0852 8442 2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Sahabat Pro 2 di mana pun kamu berada, kita langsung dengan informasi olahraga tepat di kamu di siang hari ini untuk info informasi terkini ya di santai siang sampai pukul 15 nanti atau jam 3 sore. Teman Pro 2 Jose Mourinho menyoroti ya kemenangan 3-0 Real Madrid melawan Schalke 04 di laga persahabatan pramusim terakhir di Veltins Arena Gelsenkirchen Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Nah, ia puas dengan tim yang menunjukkan perkembangan positif secara kolektif dan individu menjelang kompetisi resmi. Nah, ia mengakui teman Pro 2 ada perbedaan intensitas antara pemain yang mulai di hari pertama dengan yang baru saja bergabung. Namun secara taktis ya, ide-ide mulai muncul sedikit demi sedikit. Nah, informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: gitar. Itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

0: Seperti kisah yang pernah ada. Kau lebih
1: teman beradu ini pada pendengar Bob Radio, masih dengan beberapa informasi yang saya hadirkan untuk kamu di kesempatan siaran hari ini Senin tanggal 17 Agustus 2026, yang saat ini tetap stay di selat 2 Mikehan. Selamat siang untuk kamu ya. Selamat mendengarkan program acara dan juga beberapa informasi. Lagi siap-siap untuk menikmati suasana sore, atau mungkin ada lomba, ada kegiatan yang harus dilakukan, dilaksanakan ya teman peradu apapun itu. Semoga sesuai dengan apa yang direncanakan, sesuai dengan yang kamu inginkan, dan yang terbaik pastinya. Ya teman peradu, juara bertahan Paris Saint-Germain atau PSG telah telan kekalahan 0-1 atas RC Lens dalam laga Trophy des Champions 2020.

jauh di wilayah mereka sendiri. Akan tetapi justru tuan rumahlah yang berhasil memuncak kebuntuan gol dalam pertandingan ini. Dan informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoxida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Sembilan demikian sahabat terbaik kamu, teman Produ. Sebelum kita lanjut di santai sih untuk hari ini, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini teman Produ, kita dengerin lagu dari daerah Palu bersama Rival Himran, La Vita e Bella.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 di mana pun kamu berada. Ajang Kejuaraan Dunia 2026 akan mulai bergulir di hari ini, Senin tanggal 17 Agustus 2026 hingga Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Dan seluruh peserta harus mengejar persiapan terakhir sebelum kick off di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putra Kusuma Wardani mengaku senang dengan banyak perubahan yang terjadi. Pemain yang akrab disapa Putri KW ini menilai kondisi lapangan menjadi lebih bersih dan terang bila dibandingkan saat India Open. Putri KW akan berjumpa dengan De Guzman Micaela Joy asal Filipina di babak 64 besar Kejuaraan Dunia 2026. Peraih medali perunggu Kejuaraan Dunia 2025 itu mengatakan tidak mau lega. Informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

0: Semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go.

Baju kurung basiba merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian Bundo Kanduang sebagai limpape rumah Nan Gadang. Kata basiba berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basiba memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basiba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut mingsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabo.

Teman Peran Dua Film Sandi Merayu Tuhan mengajak penonton muda melihat proses menjadi pribadi yang lebih baik tanpa harus mengejar perubahan secara instan. Film adaptasi buku karya Habib Fajar tersebut menyoroti pencarian arah hidup melalui karakter Hikmah yang diperankan Ari Irham. Hikmah awalnya merasa kehidupannya berjalan baik-baik saja, namun kepergian sang ibu membuatnya kehilangan arah dan mulai mencari ketenangan dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan Teman Peran Dua, keinginan untuk berubah dengan cepat justru membuat perjalanan Hikmah semakin rumit. Berbagai kebaikan yang dilakukannya tanpa memahami maknanya membuat ia kembali mempertanyakan arti menjadi manusia yang lebih baik. Ari Irham menilai perjalanan Hikmah cukup dekat dengan kehidupan anak muda, dan menurutnya perubahan dalam diri seorang membutuhkan proses dan tidak bisa terjadi secara instan. Nah, informasi ini Teman Peran Dua dirilis oleh website rri.co.id.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

0: Produ FM.
1: Produ FM.
2: Teman.

0: Tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Perindu ini pada pun kamu berada 59 menit pergesan di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan masih dengan beberapa informasi. Tapi informasi-informasi tersebut teman Perindu akan hadir bersama Kajil Fansanya. Kanci pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng, yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar, karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya, Mutahar meminjam orkes keraton, yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat, sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus, ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu Mars tersebut.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Periode RRI Tahuna, teman terbaik kamu. Kali ini kita di Muda Kreatif dengan menyajikan informasi dari rri.co.id Tahuna. Nah, teman Pro 2, sebanyak 82 warga binaan Lapas Tahuna terima remisi HUT ke-81 Republik Indonesia. Nah, pejabat sekretaris daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Johannes Pilat menyerahkan surat keputusan remisi umum dan pengurangan masa pidana kepada 80 warga binaan Lapas Tahuna. Penyerahan remisi tersebut dilaksanakan dalam upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Lapas kelas 2B Tahuna pada Senin 17 Agustus 2026 hari ini. Nah, pejabat Sekda Johannes saat membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyampaikan remisi umum yang diserahkan hari ini sesuai dengan warga binaan yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan perundang-undangan. Selengkapnya, kamu bisa mengakses informasi ini melalui rri.co.id.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

0: Kita adalah satu bangsa yang menghadapi
1: Prodereri Tahuna. Teman terbaik kamu, teman pro 2, Gloreta Henok, bagikan kiat sukses hadapi bintang radio RRI Tahuna 2026. Nah, ajang pencarian bakat paling bergengsi di Indonesia, bintang radio kembali membuka pendaftaran bagi generasi muda berbakat hingga tanggal 30 Agustus 2026. Nah, antusiasme masyarakat di Kabupaten Kepulauan Seribu terus meningkat ya, seiring dengan bergulirnya tahapan seleksi di tingkat satuan kerja LPP RRI Tahuna. Nah, sebagai bentuk motivasi bagi para calon peserta baru, program obrolan komunitas Pro 2 RRI Tahuna menghadirkan narasumber inspiratif pada Minggu 16 Agustus 2026. Hadir sebagai pembicara ada Gloreta Henok, juara 1 bintang radio Korwi 5 Manado Gorontalo dan Tahuna tahun 2025 yang sukses mewakili daerah ke tingkat nasional. Nah, dalam perbincangan interaktif tersebut, Gloreta membagikan berbagai pengalaman berharga serta rahasia suksesnya selama berpartisipasi dalam ajang bintang radio. Menurutnya, perjuangan menembus panggung nasional membutuhkan persiapan matang, mulai dari kesehatan fisik, strategi, pemilihan lagu, hingga kesiapan mental yang kuat di atas panggung. Nah, meski memiliki rekam jejak gemilang dan sempat melaju hingga ke auditorium nasional di Jakarta, Gloreta memilih untuk vakum sementara dari kompetisi tahun ini. Keputusan tersebut diambil agar ia dapat memfokuskan diri pada ajang kompetisi seni mahasiswa tingkat nasional Peksiminas yang tengah diikutinya. Nah, selengkapnya informasi ini bisa kamu akses melalui rri.co.id.
0: Menghadapi beberapa challenge
2: dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan.

5 jam sehari. Terdengar sebentar, pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.

0: Cerminan budaya suatu daerah dapat ditampilkan salah satunya dengan musik. Musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang mempresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Julianus Mandosir, salah satu seniman dari pihak Papua sekaligus sebagai pendiri Sanggar Cendrawasi, memiliki tekad yang mulia mengembangkan budaya Biak lewat musik bambu. Karena keunikannya, sejak tahun 2003, ia bersama rekan-rekan seniman mulai serius menjadikan musik bambu sebagai musik pengiring lagu.
1: 2003 kami sudah mulai muncul dengan musik bambu. Musik bambu ini sangat unik dan menarik. Jadi kami juga mencoba untuk ambil bagian dari situ musik ini untuk mengiring lagu.
0: Awalnya, Julianus dan kawan-kawan mengambil bahan baku bambu di daerah Biak Timur. Bambu yang digunakan pun harus tebal dan bagus agar kuat dan menghasilkan nada yang tepat. Panjang pendeknya bambu sangat menentukan bunyi yang dihasilkan. Bambu yang panjang akan menghasilkan nada rendah, sedangkan semakin pendek bambu, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi. Wah, unik sekali bukan?
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Prodereri, teman-teman terbaik kamu, jangan kamu lewatkan guys. Kita bakal seru-seruan di sore ceria ya, pada pukul 16 atau jam 4 sore nanti. Bakal tanya-tanya, biar kita pada tahu ada apa aja sih sekarang nih, apalagi di dalam nuansa hari kemerdekaan dengan tema ya di 81 Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Nah, ada tamu yang akan aku undang ke studio Pro 2 ya guys ya. Nah, kita bakal ngomongin apa? Kamu pasti udah pantau melalui story WhatsApp-nya Pro 2 ya, di sosial medianya Pro 2 Tahunan. Oke, di sini aja dulu.

0: RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
5: Ya teman Pro 2, sebelum kita akan masuk di sore ceria untuk obrolan menarik ya di sore ceria memaknai Hari Kemerdekaan, kita ikuti dulu aktif. Ini akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Lagu Rival Himran, La Vita e Bella dari Kota Palu.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Ruri-ruri tahunan teman terbaik kamu, sore ceria balik lagi. Barang aku Julfan Gafar di edisi hari ini, hari Senin 17 Agustus 2026. Merdeka. Dan wah, ya senang sekali ya, kita akan ngobrol-ngobrol. Kita mencari ini nih, teman-teman Pro 2 ya, insidenya menjadi tamu di sore ceria yang inspiratif pastinya. Dan bagaimana sih memaknai hari kemerdekaan bagi teman-teman yang punya profesi yang ini, punya profesi ini dan punya profesi yang ini. Pokoknya banyak sekali kan profesi yang ada ya. Nah, gimana sih kalau profesi ada dua profesi tapi yang dilakukan oleh satu orang saja? Nah, untuk keprofesionalannya itu dilihat dari mana dan seperti apa untuk memaknai hari kemerdekaan. Aku ajak ngobrol nih di studio Pro 2 sudah ada Kak Madeline Kondoahi, sarjana komputer ya, kalau enggak benar ya. Wah iya. Sarjana komputer dan seorang ASN dan juga wasit profesional. Oke, dengan topik merdeka dalam pengabdian, tegas dalam integritas, refleksi seorang ASN sekaligus wasit profesional. Dan selamat sore, selamat datang di studio Pro 2. Oke, boleh mic-nya dekat dong mic-nya.
1: Oke,
0: ya. Kabarnya gimana sih?
1: Puji Tuhan.
0: Baik ya. Ada kesibukan biasa. Apa nih?
1: Kalau untuk kesibukan ya sama seperti judul, sibuk sebagai ASN dan juga mungkin dalam dekat-dekat ini akan sibuk lagi dalam profesi wasit.
0: Oh,
1: karena ada kegiatan yang akan segera dimulai.
0: Kegiatan wasit berarti Kak Elin atau siapa nih lebih akrab ya?
1: Kak Elin aja.
0: Ya, oke. Kak Elin ini Kak Elin wasit apa sih maksudnya, biar teman-teman juga yang tahu ya, baru-baru dengerin ini dan tahu kalau Kak Elin wasitnya wasit ini bola kaki enggak ya?
1: Tidak.
0: Wasit voli.
1: Wasit bola voli.
0: Iya, oke. Karena Kak Elin ini udah apa ya, memimpin partai final lomba voli tahun 2025. Iya, 2025 2024 di RRI Tahuna.
1: 2024.
0: Yang final ya, iya, yang putri. Final. Oke, 2024. Oh, udah 2 tahun lalu ya. Tapi terasa kemarin itu ya berasanya.
1: Kayak baru.
0: Kayak baru karena enggak ada event.
1: Iya.
0: Oke, jadi Karin, cerita dong, maksudnya gimana sih tadi katanya dalam waktu dekat ada event voli berarti ya?
1: Iya, event voli kejur Prof U19, jadi antar klub tapi batasan umurnya U19.
0: 19 tahun.
1: Ya, dan bulan ini tuan rumah kita Kabupaten Kepulauan Sangihe yang nanti tanggal 20 akan dimulai, tempatnya di Gor Membara di Manente.
0: Oh, luar biasa nih ya, tahun 2026 ini Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi tuan rumah ya dalam event yang atau turnamen yang dibilang sih cukup besar ya, itu rame ya. Itu di lomba kan setiap setahun, dua tahun atau?
1: Dia sekitar 3-4 bulan
0: bergulir begitu,
1: iya.
0: diadakan lagi. Wow. Wah, seru ya berarti ya. Kak Elin nanti bakal kerja berat nih. Bisa jadi kan terlibat juga dong di kegiatan itu kan.
1: Iya.
0: Terus sebagai seorang ASN juga tuh. Waduh. Siap. Pokoknya jaga kesehatan deh.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Baik, Kak Elin ini boleh cerita ya apa sih sebenarnya titik balik atau momen yang paling yang tidak terlupakan yang bikin Kak Elin ini mantap nih menjalani dua profesi sekaligus, ya kan? Jadi abdi negara sebagai seorang ASN, di satu sisi penguasa lapangan ya atau wasit ya di sisi yang lain. Nah, gimana untuk hal itu?
1: Oke, kalau sebenarnya ditanya untuk titik balik yang membuat mantap untuk menjalani kedua profesi ini, ya, dua profesi. Sebenarnya tidak ada satu momen yang spesifik ya, Kak, karena di saat saya memutuskan untuk menjalani keduanya ini, perjalanan saya sebagai ASN ataupun sebagai wasit itu prosesnya masing-masing.
0: Tidak untuk waktunya enggak selalu bersamaan.
1: Iya.
0: Iya ya. Gak mungkin mau voli pagi jam 8 gak ya?
1: Kebanyakan voli itu ya usai jam kerja.
0: Iya, rata-rata ya.
1: Iya.
0: Oh, benar-benar ya. Jadi tidak ada hal yang di apa ya, ditakuti sih untuk memegang dua peran ini ya.
1: Iya.
0: Bukan oh, nanti kamu harus memilih gak ya? aduh. Tapi seumpamanya nih ya, Lin, di tengah kayak padatnya jadwal kerja nih ya, seumpamanya nih, dan juga pertandingan, apalagi kan kayak Linda tanggal 20 nanti akan ada pertandingan seru-seru nih di sini. Nah, siapa sih sosok utama yang paling berjasa ya mensupport Kailin buat ya ini tetap waras, tetap fokus ya, dan juga energik pastinya untuk melakoni peran ganda ini?
1: Okay, super system ya.
0: Yes. Lebih ke situ.
1: Untuk super system sendiri ya, keluarga, papa dan mama tentunya. Karena dalam menjalani dua aktivitas itu pasti ada capeknya, Kak. Jadi contoh kayak yang tadi, pekerjaan kantor dimulai dari pagi sampai jam 5 sore, terus malam lanjutnya di lapangan bertugas wasit dari malam sampai ke tengah malam. Nanti pulang di rumah biasa pukul 12, pukul 1 udah tengah malam. Jadi support system dari orang tua itu mungkin kalau yang dilihat sederhana, tapi sangat-sangat
0: berasa ya,
1: berasa
0: bagi Kailin sendiri ya, pribadi ya.
1: Karena sesuatu yang besar juga itu tentunya, karena mereka selalu memberikan semangat, mengingatkan saya. Karena hal-hal kecil seperti itu yang mungkin dari mereka anggap sederhana, tapi itu sangat-sangat mensupport saya.
0: Padahal itu gak ada orang di luar sana yang tahu untuk menanyakan itu ya. Walaupun saya rasa orang terdekat pun, saya di luar daripada keluarga ya, mungkin orang terdekat pun itu bakal gak pernah bakal tahu atau menanyakan hal seperti itu ya.
1: Iya.
0: Oke, tapi di Pro 2 ditanyain loh. Iya. Itu siapa sih support system? Di luar sana orang gak peduli dengan itu. Mau kita, walaupun orang dekat dengan kita ya, kamu mau kerja kayak, kamu habis itu dengan kegiatan lain kayak, oh, gak pernah berpikir apakah dia capek atau enggak ya. Terus siapa sih yang akan, yang saya mengobati rasa lelahnya, yang lelah beda ya, lelah barangkali kerja kalau menggunakan otot atau apa ya. Ini aduh, kerja mental juga diikut-ikut kerja juga di situ ya. Dan keluarga pasti ya, itu nomor satu,
1: nomor
0: ya
1: satu.
0: Tidak ada penggantinya ya pastinya ya. Wah, enak dong. Jadi buat anak-anak muda di luar sana nih, yang mungkin yang pingin ya, yang pingin punya integritas tinggi juga di bidang apapun yang mereka geluti ya, kayak kalau figur siapa yang jadi role model dari Kak Elin, ada gak yang begitu-begituan?
1: Ada papa.
0: Oh, papa juga?
1: Iya.
0: Oh, apa ya, papaku pahlawanku gitu ya. Nanti dibuatin lagu nih.
1: Karena papa sendiri juga kan seorang ASN dan juga wasit, Kak. Malahan papa lebih sibuk loh, karena wasit dalam beberapa cabur. Kalau Elin sendiri kan hanya di bola voli. Iya.
0: Oh, itu ya, ternyata papanya Elin jagoannya kayak Elin juga ya. Gila, keren ya. Oh, berarti ada apa ya, sosok yang mungkin mau diteladani, gak ada di luar sana tapi ada di rumah, enak ya kan,
1: tidak perlu melihat keluar, orang
0: iya,
1: terdekat orang di dalam
0: rumah ya.
1: Iya.
0: Wah, asik ya kalau ada begitu-begituan ya. Gak semua loh keluarga bisa segitunya ya.
1: Iya.
0: Ada orang tua yang jadi apa ya, barometernya seorang anak. Waduh, keren. Ini yang begini-begini nih, harus ada yang mungkin berkali tapi enggak berasa ada di kehidupan keluarga ya pastinya ya. Apalagi ini usia-usia anak muda ya sekarang ya. Ya berarti kayak ini apa nih, Gen Z. Gen Z ya. Nah, itu tuh Gen Z itu. Oke. Ini kayak ini apa ya, semua kan ada waktu ya kan. Kapan waktu paling kritis yang pernah mungkin Kak Elin rasakan saat harus memilih antara mungkin urusan kantor lah ya, yang mendadak nih, oh, aduh ini nih, terus atau jadwal kayak ada jadwal memimpin kayak memimpin pertandingan. Pernah mengalami nggak yang begitu-begituan?
1: Kalau waktu yang emang benar-benar kritis, puji Tuhan sampai sekarang belum pernah.
0: Jadi jauhkan lah ya,
1: iya,
0: janganlah.
1: Karena kalau misal ada dalam kondisi yang benar-benar membuat saya harus memilih antara tugas kantor atau pertandingan, ya syukurnya sampai sejauh ini belum ada. Karena itu tadi yang disebutkan, sebagian besar pertandingan itu dimulai
0: dilakukan selesai. Ya itu untungnya ya,
1: jam kerja.
0: Wih, kalau nanti kalau kayak jadi wasit bola kaki ya pasti mulainya kan jam 2 ya kan. Itu yang susah ya, itu masih jam kerja loh. Iya, itu sih memilih berarti harus memang betul-betul dipelajari ya. Oh ini orang tuaku sebagai punya profesi yang sama dengan kita, satu ASN dan satu wasit nih, ya kan? Berarti kalau waktu jadi wasit, yang wasit ini nggak pernah siang ya, nggak pernah pagi, pasti malam, wasit ini aja, kayak begitu nggak memilih
1: manajemen waktu
0: iya. Ya, wah, oke. Terus kalau Kak Elin, kapan kayak pertama kali Kailin itu sadar ya kalau pada prinsip-prinsip dasar jadi seorang wasit itu ya seperti adil, ya tegas, kemudian juga gak gampang diintervensi. Ternyata itu sangat membantu banget pas lagi bekerja kayak di kantoran. Nah kayak itu maksudnya tahu, ternyata apa yang kulakukan di profesi yang lain ini sangat mensupport kita di pekerjaan yang satu ini, di profesi yang satu ini.
1: Kalau ya poin-poin yang tadi disebutkan, adil, tegas dan lain-lain, semakin saya menjalani pekerjaan ini sebagai seorang aparatur sipil negara, jadi semakin merasa prinsip yang saya pelajari dalam profesi saya sebagai wasit itu sangat relevan dengan pekerjaan di kantor. Karena kalau sebagai wasit kita dituntut untuk mau mengambil keputusan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan tentunya berdasarkan dengan aturan. Terus harus adil, harus tegas, tidak boleh ada intervensi dari luar dalam keputusan kita. Jadi prinsip yang sama juga itu dibawa ketika bekerja sebagai seorang ASN dan dalam memberikan, contohnya kalau sebagai ASN dalam memberikan pelayanan atau menjalankan tugas saya, jadi harus bisa berpegang juga pada aturan yang ada, tidak membedakan seseorang dalam saya memberikan pelayanan publik, tentunya hanya karena siapa orang tersebut. Jadi adil itu bukan berarti menurut saya membuat semua orang senang. Jadi adil berarti kita berani mengambil keputusan yang memang benar-benar berdasarkan aturan itu tersendiri.
0: Itu ya. Berarti ini ya istilahnya apa yang ada di profesi ini membuat kita kuat aja sih di profesi yang satunya gitu ya. Sebaliknya juga ya barangkali.
1: Iya.
0: Oke. Nah, di kantor atau di tengah lapangan nih, Kailin, tempat mana yang biasanya paling sering bikin kayak adrenalin itu paling kenceng lah?
1: Di lapangan.
0: Iya. Ada nggak yang terjadi di posisi Kailin waktu itu mimpin?
1: Ada, sering sekali malahan. Jadi di lapangan atmosfernya berbeda. Terus itu yang paling sering dialami ketika memimpin pertandingan dengan tensi-tensi yang tinggi. Iya, itu pasti. Bukan hanya pemain, bukan hanya official, sampai dari penonton itu sendiri ya.
0: Mengintervensi itu ya.
1: Mengintervensi setiap keputusan. Tapi itu tadi sebagai wasit yang penting kita berani mengambil keputusan dan sesuai aturan tentunya. Jadi keputusan tidak dapat diintervensi, aman-aman aja.
0: Oh right. Waduh. Ada juga ya. Nah mungkin apa ya, kalau boleh dibilang sih untuk menghadapi yang begitu-begituan apa sih modalnya ya, apakah apa ya, rompi anti peluru?
1: Kalau untuk menghadapi begituan kalau dari saya sendiri, nah role model saya papa setiap itu enaknya kak, jadi sebelum bertugas atau sesudah bertugas, jadi Elin kayak apa-apa itu sharing ke papa, tanya dulu ke papa. Jadi kalau dari papa itu pesan yang selalu Elin ingat, yang pertama harus tenang di saat contoh kita bertugas sebagai wasit, itu harus tenang. Yang paling penting itu emosi kita yang dikontrol, karena ya kita tidak bisa kontrol emosi orang lain juga kan. Jadi kita aja respon dari diri kita sendiri yang harus kita kontrol. Jadi kalau mau menghadapi seperti itu, tenang, terus berani dengan keputusan yang diambil tentunya. Makanya selalu banyak-banyak baca aturan sebelum memimpin pertandingan dan lain-lain sebagainya. Lebih suka sharing sih dengan papa atau ada senior-senior
0: yang lain. Ya.
1: Iya.
0: Buat ngambil apa ya, sampel keputusan gimana nanti mau hadapinya gimana ya. Sharing, maju sharing, mundur maju. Ya kan. Enggak semua orang sih mulus-mulus ya untuk segala sesuatunya ya. Oke. Nah, kayak ini lagi nih. Boleh-boleh dibilang hal yang apa ya, kayak kenapa sih gitu ya memilih jalan kayak pengabdian itu lewat jalur ASN dan wasit. Padahal kedua profesi ini ya sama-sama ya sering biasa jadi sorotan ya kan. Dan juga dituntut untuk selalu sempurna tanpa boleh salah. Dan itu betul-betul dirasakan gak kak kalau kayak Kak Elin?
1: Ya sangat berasa. Tapi kalau dari saya pribadi memilih dua jalan ini, keduanya itu punya bentuk pengabdian yang berbeda sebenarnya. Ya kalau sebagai ASN kan bentuk pengabdian saya, kesempatan saya untuk memberikan pelayanan itu pelayanan publik melalui pekerjaan saya. Sedangkan kalau untuk profesi wasit sendiri, saya punya tanggung jawab untuk menjaga pertandingan itu berjalan sesuai aturan, adil, dan yang paling penting itu menjunjung tinggi sportivitas. Jadi memang benar dua-duanya ini sama-sama memiliki tuntutan dan juga sorotan. Tapi kalau menurut saya pribadi, disitulah kita belajar arti profesionalisme. Jadi saya juga tidak menganggap ASN atau sebagai wasit kita dituntut untuk selalu sempurna, karena ya sejatinya manusia tetap kita pernah melakukan kesalahan atau bisa melakukan kesalahan. Yang penting bagaimana kita mau bekerja berdasarkan aturan itu tersendiri dan bagaimana kita bertanggung jawab atas keputusan kita. Jadi itu yang terus membuat saya belajar menjadi lebih baik lagi dalam dua profesi ini.
0: Terus digaungkan ya biar semangat gitu ya. Nah harus dibagi-bagi dong. Jadi pas banget jadi tamu di Sore Ceria ya, untuk membagikan hal-hal yang inspiratif. Nah saya di akhir-akhir menjelang kayak 17-an ini lebih banyak mencari tamu yang akan diajak menjadi tamu di Pro 2 itu yang punya cerita inspiratif begini. Ini ada seorang kayak semalam penyanyi yang udah mewakili Manado Gorontalo tahuna ke tingkat nasional, diajak saya ngobrol dengan kita nih di Pro 2. Kemudian ada basic orang yang punya atau punya skill, punya kebolehan juga, kayak ada event-event atau turnamen yang enggak semua orang bisa bikin ya, tapi karena butuh budget banyak dan sebagainya, tapi mereka bisa gitu ya. Mereka punya peluang untuk membuat, dan itu kita ajak ngobrol, mereka ngobrol di sini. Itu sih lebih ke begitu sih akhir-akhir ini ya. Kayak kita butuh semangat gitu ya. Apalagi hari kemerdekaan kan.
1: Iya.
0: Itu. Nah, di momen hari kemerdekaan ini, nah kenapa Gailin integritas dan ketegasan itu penting banget buat anak muda. Ya terutama nih buat kita-kita ya yang mungkin baru mulai meniti karir kayak gitu-gitu sih.
1: Iya, oke. Ya dalam hari kemerdekaan ini jadi kemerdekaan itu sendiri sebenarnya memberikan kita kebebasan untuk menentukan pilihan dan menentukan jalan hidup kita. Jadi untuk teman-teman anak-anak muda di luar sana, sekarang kita itu punya banyak sekali pilihan. yang bisa kita pilih dari profesi itu sendiri atau dalam kita mengembangkan kemampuan kita dalam kita berkarya ataupun dalam kita menentukan arah hidup kita sendiri ya. Jadi menurut saya itu kebebasan itu tetap harus dibarengi dengan tanggung jawab dan juga integritas itu sendiri. Jadi sesimpelnya kita memaknai kata integritas itu, jadi integritas itu kan intinya apa yang ada di dalam hati kita, di dalam otak kita, atau bahkan apa yang kita ucapkan itu harus sejalan dengan apa yang kita lakukan. Jangan lain di mulut, lain di hati, lain
0: di kaki.
1: Jadi integritas itu kan bukan hanya sesuatu yang ada dalam pekerjaan ya, tapi kemana saja, kemanapun kita pergi, kemana, dimanapun kita berada, kita harus tetap membawa integritas
0: melekat,
1: itu.
0: Selalu
1: iya,
0: melekat,
1: harus
0: ya.
1: Melekat dalam diri kita sendiri.
0: Wih, itu ya harus tuh, apalagi di momen-momen seperti ini guys. Nah kayak apa ya, ini juga hal penting juga ya, kayak mental nih, kayak mental. Nah bagaimana nih cara mungkin Kak Elin juga menjaga kayak mental agar tetap dingin dan juga objektif, baik waktu menghadapi kayak mungkin ada ya di perkant apa ya, di tempat, di kantor lah tempat kita bekerja, ada yang kurang mengenakan gitu ya. Mungkin ada orang ini kita kok begini terus. Di apalagi kayak apa ya, waktu diprotes juga ya, kayak pemain pemain voli atau pemain bola lah, pemain voli ya, di tengah, di dalam lapangan tuh. Nah kayak gimana sih menjaga mental itu agar tetap stay cool gitu. Kan ada yang lain panikan ya kan, ada yang lain malah balik emosi ya. Yang di sana emosinya 50, si wasitnya yang 100 gitu ya.
1: Ada. Kalau dari Elin sendiri belajar untuk tidak langsung membawa emosi itu ya di saat kita mau menghadapi. Paling sering kalau Elin dapat itu mungkin di lapangan, sama kayak tadi yang disebutkan di saat memimpin pertandingan terus tensinya tinggi. Jadi ada beberapa mungkin yang memberikan kritik dan saran dari pemain atau bahkan official, tapi kebanyakan juga kan ada kak yang kayaknya kritiknya itu udah personal, udah bukan ranahnya itu, hal tersebutnya bukan berfokus di masalahnya. Tapi kalau dari Ellen sendiri, jadi don't take everything personally tentunya. Jadi sebagai wasit ketika ada pemain yang protes keputusan, yang pertama harus fokus dengan keputusan saya sendiri ya, berdasarkan dengan aturan juga tentunya. Jadi ketika menghadapi protes-protes tersebut, kita dengar dulu, kita terima, terus di saat, kalau di saat pertandingan yang berhak protes itu kan kapten. Jadi di saat nanti contohnya kalau ada kapten yang mengajukan protes, kita dengar, kita terima dulu, terus kita berikan penjelasan sesuai dengan aturan. Jadi kita harus mengatur respon kita sendiri, karena kita tidak bisa mengatur emosi orang, respon orang. Jadi kita atur diri kita sendiri. Dan yang paling penting itu yang selalu Elin ingat, kata papa, intinya tenang.
0: Tenang ya, ketenangan aja. Tapi jangan menyangka ya, air yang tenang tiada buahnya. Waduh. Tapi serius ya, istilahnya saya juga tahu kalau ada wasit perempuan juga di sini. Kan kita cuma nonton gitu ya di televisi. Ada wasit perempuan gini. Tapi untuk di kelas, pikir di kelasnya kita itu, istilahnya apa ya, kayak nggak ada begitu ya. Ternyata waduh, orang-orang dekat dengan kita ada ya. Itu serius, nanti tahu itu udah kesini bahwa kalau di daerah kita ada wasit perempuan juga. Karena kita pernah ketemu sama wasit yang punya pengalaman kayak mimpin final Putri PON kayak gitu kan, wasitnya kita pernah ketemu sharing dan sebagainya. Dan kepikir kok dia pimpin wasit apa ya, partai final PON putri voli ya kan, kok wasit laki-laki gitu kan. Pikir yang main perempuan ya tetap wasitnya perempuan juga. Dan dari situ kita, oh ternyata kok ada di sini. Itu ya, waduh. Tapi itu sih, nggak semua orang punya profesi yang mendekuni profesi ini kan. Jadi waduh, bersyukurlah ya seorang Kak Elin boleh punya kesempatan buat menekuni profesi yang nggak umum, apa tuh, nggak semua orang mau atau nggak semua orang suka ya, apalagi yang darah tinggi, janganlah. Oke, ini kayak apa ya, bagaimana sih tips-tips gitu nih dari Kak Elin buat anak-anak muda masa kini, mau Gen Z, Gen Alpha juga nih, agar mereka ini bisa merdeka untuk menentukan pilihan hidup, ya kan? Terus tapi tetap punya batasan integritas yang kuat.
1: Oke.
0: Gimana dari Kak Eli nih?
1: Jadi kalau dari saya pribadi, untuk teman-teman Gen Z lah, karena saya juga termasuk Gen Z ya. Yang pertama itu teman-teman kenali diri sendiri. Jadi jangan kita memilih sesuatu hanya karena ikut orang lain atau bahasanya FOMO gitu.
0: FOMO,
1: iya. Atau jangan kita ikut karena hanya diajak gitu. Tapi kita harus kenali diri kita sendiri dulu. Jadi apa yang kita suka, yang paling penting apa yang kita mampu, dan apa yang ingin kita perjuangkan juga. Karena kalau tidak suka atau sudah masuk tapi ternyata tidak mampu atau tidak ingin berjuang, itu sudah salah. Terus yang kedua, teman-teman jangan pernah takut punya jalan yang berbeda, karena setiap orang itu kan punya perjalanan masing-masing. Tapi ketika kita sudah memilih jalan tersebut, ketika kita sudah masuk pada jalan tersebut, teman-teman harus belajar bertanggung jawab atas pilihan teman-teman sendiri. Dan yang ketiga, jangan pernah kita mengorbankan atau meninggalkan integritas itu. Seperti tadi yang disebutkan, kita harus bawa terus integritas itu dalam diri kita. Jadi jangan pernah mau mencapai sesuatu dengan cara yang instan, dengan cara yang mudah. Nikmati saja prosesnya gitu. Karena menurut saya juga kesuksesan itu bukan hanya seberapa tinggi hal yang kita capai, tapi bagaimana juga cara kita mencapainya, prosesnya di dalam itu dia. Jadi teman-teman, silakan kita punya mimpi setinggi-tingginya, silakan memilih

0: sebagai wasit lah ya. Kalau sebagai ASN baru selesai ini kayaknya ya, apa?
1: Latsar.
0: Latsar ya gitu.
1: Kalau
0: ya.
1: Kalau dulu prajabatan.
0: Dulu.
1: Iya.
0: Sekarang latsar ya.
1: Latsar.
0: Oke. Nah, terus apa ya? Istilahnya udah kembali ke tempat kerja lagi iya. kan. Nah, kalau ke profesi yang satunya ke wasit nih. Sampai sejauh di jauh apa ya? Maksudnya tempat Kailin melaksanakan kayak memimpin pertandingan itu paling jauhnya di mana sih?
1: Kalau untuk memimpin pertandingan karena baru jadi tugas paling jauh itu di Manado. Jadi kejar prof yang sebelumnya, sebelum yang bulan ini sempat ada kejar prof juga 3 atau 4 bulan yang lalu. Jadi wasit pendamping untuk tim dari Sangihe dan bertugas di Manado juga. Sempat ada 1-2 hari bertugas di sana.
0: Oke. Emangnya pertandingannya itu makan waktu banyak atau berminggu-minggu, berhari atau?
1: Dia
0: yang umumnya ya, umumnya ya mungkin ya. Saya pernah di yang Kailin ada ikut juga sebagai wasit ya.
1: Dia umumnya 7-10 hari Kak, itu selesai.
0: Itu
1: pun kegiatannya dari pagi sampai
0: malam.
1: Iya.
0: Oke. Waduh, ternyata ini ya, aduh, berat juga ya. Berarti seharian itu enggak meninggalkan tempat, istilahnya apa ya, lokasi atau venue dari tempat pertandingan itu ya.
1: Iya.
0: Mulai dari pagi ya sampai malam
1: sampai
0: ya. Ya. Sudah gitulah, silakan Kailin udah memilih untuk jalan itu
1: iya.
0: ya. Jadi udah, tapi udah biasa kayaknya ya, karena
1: iya, terbiasa.
0: Di lingkungan rumah orang tua juga punya basic yang sama kan.
1: Iya.
0: Jadi kalau papa pulang lama ya biasa ini. Saya nanti bakal sampai ke hal itu juga. Akhirnya sampai
1: juga. yang istilahnya itu dulu cuman jadi tas bembeng. Cuman ikut-ikut papa, tapi ikut juga dari pagi ya sampai hampir sebenernya. Pagi itu dia. Dan sekarang pun jadi mengalami sendiri.
0: Tapi udah kuat ya istilahnya ya, udah siap untuk menghadapi itu. Nah, kalau apa ya? Kayak basic sebagai maksudnya hanya wasit, perjalanan jadi wasit lah. Padahal kalau dari titelnya kan bukan guru olahraga kan umumnya kan begitu ya kalau wasit ya guru olahraga, kalau papa kan guru olahraga tuh.
1: Iya, papa guru olahraga.
0: Nah, itu kan maksudnya bertolak belakang lah ya dengan titel yang Kak Elin punya gitu.
1: Iya.
0: Nah, gimana sih maksudnya sampai karena mungkin karena tas bembeng itu atau gimana sih?
1: Iya, dari ya sebenarnya dari teknik ke olahraga jauh ya.
0: Memang iya. Bukan jauh, memang kayaknya nggak ada sih kecuali dipakai buat jalur lain ya.
1: Iya.
0: Tapi untuk skill apa ya, bukan skill tapi memimpin pertandingan nih wasit ya, gitu ya, dari teknik ke pertandingan memimpin pertandingan, beda nih ya.
1: Iya,
0: kan.
1: Nah,
0: gimana sih buat nyampe ke situ?
1: Ya jadi bisa sampai ke titik ini juga. Selain dari tas bembing itu tersendiri, jadi kita harus sukai apa yang akan kita ambil itu Kak. Yang tadi Ellen sebutkan, jangan hanya kita pilih terus kita tidak sukai, tidak mau jalankan. Jadi berawal dari tas bembing itu tersendiri, terus kayak berpikiran, wah di Sangir ini, di Sangihe ini belum ada wasit perempuan ya waktu itu. Terus dengan support dari papa mama juga yang langsung izinin. Karena waktu itu sementara kuliah Elin ikut pelatihan wasit ini. Tapi disupport jadi ikut dan sudah jadi pekerjaan sampai sekarang itu, profesi itu sendiri. Jadi berawal dari tas bembeng. Terus yang penting disukai aja. Hobi sebenarnya.
0: Hobi. Benar-benar larinya ke hobi sih ya.
1: Kalau lain kan hobi olahraganya.
0: Hobi memimpin wasitnya. Saya pingin banget ya memimpin satu pertandingan ya. Saya pingin mencurang. Melihat di mana nih yang support bagus. Gaya bercanda ya. Udah lewat juga ya buat memimpin buat jadi wasit kayaknya. Ya kan. Tapi kalau usia-usia muda sih wah bagus itu ya. Dan itu tadi saya pikir kok

0: bukannya guru olahraga dia. Saya, walaupun pernah nanya-nanya, tapi buat teman-teman Pro 2 juga biar tahu ya. Kalau Kak Elin itu bukan seorang punya basic olahraga ya dalam pendidikannya, tapi dengan hobinya, tapi seru loh. Kita bisa ada penghasilan dari hobinya kita, ya kan?
1: Iya.
0: Nah, gimana? Saya dulu jadi seorang penyiar radio itu hobi loh, bukan pekerjaan, lu hobi banget ya. Waduh, kapan ya bisa di bicara depan mic, didengerin banyak orang, terus muter lagu di studio. Wah, itu jadi aduh gimana ini? Ini hobi ini harus tersalur ya istilahnya, walaupun di mana ya, jadilah gitu ya. Ya ujung-ujungnya harus di sini ya, harus di sini dan menjadi seorang penyiar gitu ya. Itu sih yang saya anggap aduh enak ternyata ya, kita dapat penghasilan dari hobi kita. Misalnya buat melewati ataupun mengerjakan itu kayak nggak beban ya kan?
1: Iya,
0: karena itu
1: karena
0: tadi
1: suka dengan apa yang dijalani.
0: Aduh, tapi nggak semua orang lo punya hal yang itu hobi dan itu buat dia apa ya kayak kecuali gamers lah. Oke, kalau gamers ya wajar yang di hobi permainan game. Dan yang digelutinya sama permainan game, tapi kita kan beda ya kan, pekerjaan yang hobinya kita kok nggak semua orang punya ya gitu ya, kok tiba-tiba wah hobinya wasit. tapi sudah jalan berapa lama sih jadi wasit?
1: Kayaknya kalau wasit 2021 atau 2022 sampai sekarang.
0: Lama itu udah masuk tergolong lama ya. Kalau dari 2021, taruh 2022 aja sih. Itu sampai 2022 itu sudah cukup lumayan ya, syarat pengalaman lah istilahnya, bisa memimpin-mimpin pertandingan-pertandingan yang krusial-krusial kayak final ya kan. Gak pernah kebayangkan ya bisa. Waduh, tapi keren-keren sih. Oke, Lin, mungkin Kak Elin terakhir nih dari Kak Elin, apa ya mungkin yang mau dipesan dari Kak Elin nih buat teman-teman Pro 2, buat orang yang mungkin pingin banget tapi akan masuk melewati jalan yang ditujukan atau yang sudah Kak Elin ceritain di sini. Ya, nanti kita bakal punya dua profesi juga, ya kan?
1: Jadi mungkin untuk yang nantinya akan ada dalam profesi ASN atau apa saja itu, terus dibarengi dengan profesi wasit. Ya, jadi untuk teman-teman, silakan jalani apa yang teman-teman mau, apa yang ingin teman-teman kejar. Tapi itu jangan pernah kehilangan diri sendiri. Terus izin Kak, kalau dari Elin sendiri, setiap mau dalam, contohnya dalam profesi ASN ataupun dalam profesi wasit, jadi apapun, ada salah satu ayat yang di Alkitab itu yang selalu
0: pegangan
1: Kak Elin, jadi pegangan. Jadi itu apapun yang kamu perbuat semua itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi di saat kita mau mengerjakan apapun itu, mau dalam pekerjaan yang menurut kita berat atau ringan, jadi kita bekerja itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia saja. Jadi itu yang selalu menjadi
0: jadi pegangan, ya?
1: Pegangan dari saya pribadi.
0: Itulah. Memang walaupun kita tahu gak banyak orang juga suka ya dengan profesi ini ya. Kan enggak semua orang suka wasit,
1: iya.
0: Benar kan?
1: Enggak mau diprotes, enggak mau.
0: Malah darah tinggi. Apa kan? Iya, saya ingat kayak nonton-nonton bola ya, wasitnya di kayak diprotes, iya. di sosial media ya. Maksudnya di daerah-daerah lain itu wasitnya kayak dikejar, di
1: iya. Wah,
0: saya lihat aduh ini kayak belum bisa ya. tapi banyak maksudnya video yang kejadian seperti itu ya. Nah itu kayaknya buat orang mikir tiga kali deh, bukan dua kali ya.
1: Berkali-kali
0: ya untuk profesi ini, ah malas. Apalagi kalau pas mainnya ibu-ibu, ras terkuat di buka bumi. Terus penonton, aduh. Sudah bisa membayangkan gimana ya mul, diprotes. Bukan hanya pemainnya, apalagi pemainnya ibu-ibu. Ah, penontonnya ibu-ibu, sama pedasnya ya. Saya membayangkan itu ya, menjadi seorang wasit, tapi keren-keren. Elin pastinya sukses untuk hobinya ya,
1: iya.
0: Dan sudah menjadi profesi sekarang, menjadi wasit khususnya voli ya kan. Terus juga sebagai seorang ASN ya, istilahnya di momen hari kemerdekaan seperti ini, barangkali hal-hal yang apa ya, kayak berhubungan dengan kemerdekaan, kayak pengabdian dan sebagainya ya, itu semua bisa terrealisasi ya,
1: iya.
0: Tetap bisa dijalankan ya. Itu ya sukses deh buat dua profesinya ya. Oke, baik Elin, terima kasih ya udah datang sore-sore ya gitu ya, jalan-jalan di sini ke Pro2 ya di sore ceria. Mungkin next time ada hal-hal lain juga ya pengin kita tahu ya. Oh, ternyata ada Kak Elin di dalam. Wah, kita bisa dapat bocoran nih dari si Kak Elin aja ya. Nah, mungkin next time ya. Oke, okay, iya. Teman Pro2, sore ceria sekian dulu. Nanti kita bakal ketemu lagi di sore ceria selanjutnya ya, next time ya. Oke, okay, itu aja dulu nih. Jadi semangat aja, selalu jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.
2: Pro2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro2 FM.

Jaya, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Dua RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Badan Kesbangpol Kabupaten Kepulauan Seribu. Adapun yang bertugas pada sore ini, pembawa baki Cherry Gloria Anastasia Putri Sarite, lahir di Amurang 10 Agustus 2010, utusan

0: Tahuna, putri dari Ibtu Cergli Sariti, S.Pd., dan Ibu Debi Sengke. Pembentang bendera Adriano Lionel Tasumaro, lahir di Manganitu 27 Agustus 2010, utusan SMA Negeri 1 Manganitu, putra dari Bapak Octavianus Flavius Tasumaro dan Ibu Olivia Mabuka.
1: Pemirsa dan pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, siaran langsung pagi akan dimulai, dan saat ini dalam tahapan persiapan untuk pelaksanaan upacara penurunan bendera pusaka dalam rangka Hari Kemerdekaan ke-81 tahun 17 Agustus 2026. Dan tamu undangan saat ini sudah hadir di podium utama.
0: Komandan kelompok pasukan 7.
1: Pimpinan daerah, ketua kedua pimpinan daerah, Bupati Sangihe Michael Tungari dan Wakil Bupati Sangihe Tenris Bulahari, bersama forum koordinasi pimpinan daerah sudah berada di podium utama. Dan dapat kami informasikan di saat ini atau di rumah jabatan, di pelataran rumah jabatan ini telah hadir para tamu undangan, di antaranya pimpinan perangkat daerah, pimpinan lembaga instansi vertikal, para perwira TNI Polri yang hadir di saat ini. Sementara untuk para peserta upacara, masing-masing satu peleton dari unsur
0: Kemerdekaan Republik Indonesia,
1: TNI Polri, siswa pelajar, ASN, anggota pramuka, dan mahasiswa. Dan pemirsa RRI dan pendengar di mana saja Anda berada, saat ini persiapan sudah dimulai dan komandan upacara yang bertugas di sore hari ini dari unsur TNI Aji Angkatan Darat, Letnan 1 Infanteri Dedi Mukmin, jabatan selaku dan Ramil 130105 Tahuna. Dan untuk perwira upacara, Kapten Infanteri Stephen Yosep, jabatan Pasi Pers Kodim 1301 Sangiha. Dan komandan sudah berada di tempat yang telah disiapkan ataupun di depan para peserta upacara maupun tamu undangan yang hadir di saat ini, tepatnya di depan tiang bendera menghadap ke podium utama. Dan saat ini perwira upacara Kapten Infanteri Stephen Yosep sudah mengambil tempat untuk menyambut Inspektur Upacara di sore hari ini, Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tenris Bulahari. Dengan suara lantang menyampaikan kesiapan untuk pelaksanaan upacara di saat ini. Dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tenris Bulahari saat ini sudah berada di tempat dalam pelaksanaan upacara di saat ini.

0: Komandan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Dan saat ini dengan langkah tegap Komandan Upacara Letu Infanteri Dedi Mukmin akan menyampaikan laporannya kepada Inspektur Upacara.

dan saat ini persiapan untuk penurunan bendera merah putih yang akan dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka tahun 2026 sudah rumah jabatan bupati dan dengan suara kaki hentakan kaki dari kejauhan sudah terdengar saat ini para petugas ataupun paskibraka tahun 2026 yang tentunya merupakan kebanggaan orang tua dan juga masyarakat, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sangihe yang telah melampaui proses pembinaan dan pelatihan kurang lebih 10 hari. Mereka saat ini dengan pasti mengemban tanggung jawab yang terpundak bagi mereka untuk upacara detik-detik proklamasi maupun acara upacara penurunan bendera di sore hari ini. Semua mata tertuju ke pasukan pengibar bendera, mulai dari bagian depan paskibraka tahun 2026 dan juga di bagian tengah dari unsur TNI Polri dan di bagian belakang selaku pasukan 45 juga dari TNI. Dan suasana hening di saat ini melihat paskibraka dan pasukan TNI Polri dalam pasukan paskibraka tahun 2026 ini akan menyampaikan laporan untuk pelaksanaan tugas di sore hari ini. Dan dapat kami sampaikan untuk para petugas paskibraka yang bertugas di sore hari ini, pembawa baki Seri Gloria Anastasia Putri Sarite, tempat tanggal lahir Amurang 10 Agustus 2010, asal sekolah SMA Negeri 1 Tahuna. Dan pendengar dan pemirsa RRI di mana saja Anda berada saat ini, komandan upacara, maksud kami komandan kelompok 17 Jenar Katiho lahir di lapangan 12 Januari 2010 dengan suara lantang menyampaikan siap bertugas untuk upacara penurunan bendera di sore hari ini.

0: dan saat ini masing-masing komandan pasukan akan membentuk variasi barisan untuk selanjutnya bersama-sama ke tiang bendera. Dan seperti kami informasikan tadi bahwa para petugas paskibraka yang akan bertugas di sore hari ini ataupun yang bertugas di sore hari ini, pembawa baki Seri Gloria Natasha Putri Sarite, tempat tanggal lahir Amurang 10 Agustus 2010, asal sekolah SMA Negeri 1 Tahuna. Nama ayah Ibtu Charlie Sarite SPD, Ibu Debi Sengke. Sementara untuk pasukan pengibar bendera, yang pertama Driano Leonel Tasumaro, tempat tanggal lahir Manganitu 27 Agustus 2010, asal sekolah SMA Negeri 1 Manganitu. Ayah Octavianus Flavius Tasumaro, Ibu Olivia Mabuka. Sementara yang kedua Rizky Arianto Silat, tempat tanggal lahir Tahuna 15 Juni 2009, asal sekolah SMA Negeri 1 Tahuna. Ayah Sertudian Yuana dan Ibu Lisya Slat. Sementara yang ketiga Yeheskel Yohanes, tempat tanggal lahir Tamako 10 Januari 2010, asal sekolah SMK Negeri 1 Lumihi. Nama ayah Marnes Johanis, nama ibu Nurjatihe Himponang. Bertindak selaku Danpok 17 Jennifer Katiho, tempat tanggal lahir Lapango 12 Januari 2010, asal sekolah SMA Negeri 1 Tatoreng, dengan nama ayah Denny Katiho dan ibu Rivi Kalensang. Dan saat ini pendengar dan pemirsa RRI, tiga orang pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka sudah berada di tiang bendera untuk menjalankan tugas dalam rangka upacara penurunan bendera di sore hari ini. Dengan langkah tegap dan suara lantang, mereka
1: hadirin dimohon
0: menyampaikan aba-aba untuk siap untuk menjalankan tugas di sore hari ini. Dan saat ini tengah berlangsung prosesi penurunan bendera pusaka oleh tiga siswa terbaik daerah ini tentunya, yang
1: penghormatan kepada bendera merah putih,
2: kepada sang merah putih, hormat bendera.

0: Gop, senjata! Rap!
1: Dan saat ini, sang saka merah putih atau bendera merah putih sudah di tangan para pasukan pengibar bendera dan akan dilipat dengan teliti tentunya. Dan sesuai dengan arahan dari para pelatih, para siswa, siswi pasukan pengibar bendera di tahun 2026 ini tentunya dapat melaksanakan tanggung jawab ini sesuai dengan harapan dan pasukan pengibar bendera tengah mempersiapkan ataupun tengah melakukan pelipatan bendera. Nantinya akan diserahkan oleh pembawa bendera atau pembawa baki di sore hari ini yang bertugas. Dan bendera sudah selesai dilipat. Dengan penuh seksama dan ketelitian yang tentunya mempraktikkan apa yang sudah diajarkan oleh para pelatih yang merupakan purna paskibraka maupun dari unsur TNI Polri. Dan saat ini pembawa baki akan menerima bendera yang sudah diturunkan oleh tiga putra pasukan pengibar bendera, Cherry Gloria Anastasia Putri Sarite, yang bertindak di sore hari ini selaku pembawa baki. Dan sudah menerima bendera merah putih, dan ketiga pasukan pengibar saat ini kembali dengan formasi yang sama untuk bergabung dengan pasukan pengibar bendera. Dan tiga pasukan pengibar bendera seperti yang kami sebutkan tadi merupakan siswa terbaik daerah ini yang terpilih dalam proses seleksi pasukan pengibar bendera tahun 2026. Masing-masing adalah Adriano Leonel Tasumaro, Rizky Arianto Slat, dan Yeskiel Yohanes, merupakan siswa SMA SMK di Kabupaten Sangihe.

terdengar suara aba-aba dari semua. Komandan pasukan atau komandan kelompok dengan variasi apa-apa ataupun instruksi untuk membentuk suatu variasi barisan dalam tugas pasukan pengibar bendera untuk upacara penurunan bendera di sore hari ini dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke 81 tahun.

Harap!

0: Pelaksanaan upacara penurunan bendera di sore hari ini dilaksanakan penuh hikmat dan nampak suasana hening juga mewarnai ketika para petugas paskibraka ini melakukan tugasnya saat ini. Dan saat ini pembawa baki Seri Gloria Putri Sarite telah di hadapan Wakil Bupati selaku Inspektur Upacara untuk menyerahkan bendera merah putih. Dan saat ini Wakil Bupati sudah mengambil bendera merah putih untuk ditempatkan di tempat yang sudah disiapkan. Dan tentunya keberhasilan dari para petugas paskibraka ini tidak lepas dari dukungan dan konsentrasi dari para pelatih yang mempersiapkan pasukan pengibar bendera atau paskibraka di tahun 2026 ini berjalan sesuai yang diharapkan. Dan saat ini pembawa baki sudah akan kembali ke pas ke kelompok dan tuntas sudah untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai pembawa baki dalam upacara penurunan bendera di sore hari ini. Saat ini
1: sang merah putih halo dilaksanakan laporan selesai.
0: Komandan upacara Letu Infanteri Dedi Mukmin
1: kembali ke tempat
0: menyampaikan laporannya bahwa mereka sudah
2: hadirin dipersilakan
0: selesai untuk melakukan tanggung jawabnya di sore hari ini.
1: Undang diri dan kita
0: Komandan Kelompok 17 di sore hari ini Jennifer Katiho yang merupakan anggota TNI dari jajaran Kodim 1301 Sangiha. Dan saat ini pasukan pengibar bendera disambut antusias oleh tamu undangan yang hadir yang tuntas menjalankan tanggung jawab yang teremban di sore hari ini dalam upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka hari kemerdekaan ke 81 tahun di sore hari ini.

dengan suara hentakan kaki mengiringi tuntasnya tugas dari Paskibraka tahun 2026 yang di dalamnya juga dari unsur TNI Polri dalam pasukan keseluruhan pasukan pengibar bendera di upacara penurunan bendera di sore hari ini.

0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Berangkat dalam pemirsa RRI, laporan Komandan Upacara Letu Infantri Dedi Mukmin selaku dan Ramil 130105 Tahuna.
2: Upacara penurunan bendera telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Menyampaikan laporannya bahwa upacara sudah selesai dilaksanakan dan saat ini akan kembali ke tempat

0: Dan pemirsa dan pendengar RRI mana saja Anda berada, sesuai dengan informasi yang kami sampaikan tadi, bahwa untuk peserta upacara masing-masing dari siswa, pelajar, mahasiswa, ASN dan Satpol PP, TNI Polri, masing-masing satu peleton. Inspektur upacara Wakil Bupati Kepulauan Songgau saat ini akan melakukan jabat tangan dengan komandan upacara dan turun untuk mendekat ke komandan upacara untuk menyampaikan apresiasi atas tanggung jawab yang telah diemban di sore hari ini dan disambut tepuk tangan oleh tamu undangan dan para peserta upacara di sore hari ini, dan kembali ke podium untuk menerima laporan dari perwira upacara Kapten Infanteri Stephen Joseph, jabatan selaku Pasi Pers Kodim 1301 Sangiha. Dan saat ini Wakil Bupati sudah berjabat tangan dengan perwira upacara dan tuntas sudah upacara pelaksanaan upacara bendera dalam rangka hari kemerdekaan ke-81 tahun hari ini telah selesai. Dan
1: upacara selesai, barisan dibubarkan.
0: Dan pendengar pemirsa RRI, dengan demikian siaran langsung upacara penurunan bendera dalam rangka hari kemerdekaan ke-81 tahun telah selesai. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya reporter dan teman-teman teknik menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya. Sekali merdeka tetap merdeka. Dirgahayu ke-81 tahun RI untuk kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Radio Republik.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/bintangradio.rri.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Pro Dairy Tahun Teman Terbaik Kamu. Kini saatnya Pro 2 akan hadir dengan tembang religi islami untuk menantikan waktu dikumandangkan azan maghrib pada pukul 17:53 waktu Indonesia Tengah di wilayah Kota Tauna dan sekitarnya.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Thauban yang dulunya adalah seorang budak yang dibebaskan oleh beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati Thauban agar rajin sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena setiap sujud kepadanya akan meningkatkan martabat seorang dan menghapuskan kesalahan yang dilakukannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Terbaik kamu.

Teman Pro 2 kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tahuna dan sekitarnya.

Teman Pro 2, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, saya Yuvan Gafar mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Bagi yang menjalankannya, insyaallah amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya akan hadir tembang religi islami. Nanti Pro 2 akan balik lagi dengan sore ceria. Ia bakal menyajikan lagu-lagu hiburan terbaik untuk kamu dan update informasi. Ya, bisa kamu akses juga melalui rri.co.id.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga salat 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, bukti dan juga tidak mendapatkan keselamatan. Pada hari kiamat, ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf." Hadis riwayat Ahmad.
1: Terbaik kamu.

0: Orang-orang yang menunaikan sholat lima waktu dengan penuh ketaatan pada waktunya diberikan janji yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dijanjikan untuk masuk ke dalam surga Firdaus. Dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 9-11 digambarkan bahwa orang-orang yang melihara sholat mereka dengan sungguh-sungguh akan menjadi pewaris surga Firdaus. Mereka akan hidup kekal di dalamnya sebagai ganjaran atas amalan dan ketekunan mereka dalam menjaga sholat. Ayat ini menjadi pengingat akan keutamaan luar biasa bagi yang mereka menjaga sholat dengan penuh keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Laut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangihe Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pro dari Ritona, teman terbaik kamu. Kita masih di Sore Ceria bareng aku Julfan Gafar di siari ini Senin 17 Agustus 2026. Teman Pro 2, informasi dari rri.co.id. Dari Monas ke Istana, Semarak kirap warnai HUT ke-81 Republik Indonesia. Kirap bendera pusaka dan naskah proklamasi berlangsung meriah dari Monas menuju Istana Merdeka. Marching Band Akademi Kepolisian tampil setelah menjalani latihan sekitar 2 bulan. Masyarakat dari luar Jakarta turut hadir menyaksikan kirap sekaligus mengenalkan kemerdekaan kepada generasi muda. Kirap menjadi momentum masyarakat memaknai kemerdekaan melalui pengabdian, kebersamaan, dan pengenalan sejarah perjuangan bangsa. Terkabnya, update informasi ini kamu bisa akses selalu melalui gadget kamu di rri.co.id.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Terbaik kamu
4: Pro 2 FM Astro.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Haru.

Tepat 80 tahun lalu, para pahlawan kita berjuang. Bukan cuma pakai bambu runcing, tapi juga semangat yang membara. Sekarang, giliran kita. Bukan lagi angkat senjata, tapi angkat karya, angkat prestasi, angkat mimpi setinggi-tingginya. Kemerdekaan bukan cuma soal bendera merah putih yang berkibar, tapi soal kita yang terus berani berinovasi, berani bersuara, dan berani jadi diri sendiri. Ayo, jadikan setiap hari sebagai perayaan kemerdekaan. Bebas berkarya, bebas bermimpi, bebas berprestasi. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: orang antik nih berkelas.
1: Iya, tahun 2022 pemerintah imbau perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia melalui Malam Merdeka tetap penuh empati. Nah, pemerintah mengimbau perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia tetap berlangsung tetapi tidak berlebihan dan harus memperhatikan korban bencana. Rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi momentum doa bersama, penggalangan solidaritas, dan bantuan bagi masyarakat terdampak. Pemerintah ingin semangat kemerdekaan memperkuat persatuan, persaudaraan, gotong royong, dan juga kepedulian sosial. Sebagainya, kamu bisa mengakses informasi ini melalui rri.co.id.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id dan kontak person kamu dapat menghubungi Lina di 0852 8442 2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Rode Riri Tahuna, teman terbaik kamu. Kita nanti bakal lanjut lagi, ada sejam untuk temani kamu untuk sore ceria ya teman Pro 2. Teman, sebelum itu kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Lagu dari Kota Palu ada The Box dengan judul lagunya Tadulako.
1: FM 92 MHz, Pro 2 RRI Tahuna. The

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Perudara itu adalah teman terbaik kamu dari informasi untuk sore ceria. Nah, malam merdeka di Monas ditargetkan dihadiri 600 ribu orang. Nah, teman Perudara, pemerintah menargetkan malam merdeka di Monas dihadiri hingga 600 ribu orang. Kehadiran 300 ribu masyarakat dinilai sudah mencapai kuota optimal untuk kawasan Monas. Masyarakat diimbau mengikuti arahan keamanan dan tetap berempati terhadap korban bencana. Terkam jadi rri.co.id.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Iya, teman Pro 2, 5 film perjuangan Indonesia yang kerap luput dari perhatian. Nah, film perjuangan merupakan salah satu medium penting ya untuk mengenalkan kembali dan melestarikan sejarah Indonesia kepada generasi muda. Dan ini bisa mengenalkan kembali dan melestarikan sejarah Indonesia kepada generasi masyarakat modern. Nah, kisah tentang perang, tokoh bangsa, dan juga perjuangan ini mempertahankan kemerdekaan telah diangkat melalui berbagai produksi film sepanjang waktu. Nah, tidak semua film bertema perjuangan mendapat perhatian penonton yang sama, meskipun beberapa di antaranya menawarkan narasi dan cerita yang menarik dan juga bernilai tinggi. Ya, selengkapnya akses informasinya melalui rri.co.id.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: gitar. Itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

0: Sirik lewat perannya yang ikonik dalam serial Heroes dan juga Nashville, membintangi sejumlah film seperti Scream 4, serta sempat merambah ke dunia musik. Sebelum kepergiannya, ia juga dikenal terbuka mengenai perjalanan hidupnya dan baru aja merilis memoir berjudul This Is Me, A Reckoning pada bulan Mei lalu.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang ketiga datang dari Zara Larsson yang baru-baru ini mengungkapkan bahwa tour Midnight Sun-nya saat ini belum menghasilkan keuntungan karena seluruh pendapatan dari konser-konser tersebut digunakan untuk menutupi biaya tim, transportasi, dan juga produksi. Dia menyampaikan komentar tersebut sebagai tanggapan atas pertanyaan seorang pengguna TikTok mengenai harga tiketnya.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Selasih FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam Jakarta. Selamat hari Senin, tepatnya tanggal 17 Agustus 2026. Ini bertepatan dengan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tentunya ya. Gimana teman Pro 2? Hari ini udah agendanya ngapain aja nih ya? Mungkin buat kamu yang hari ini udah ikutan lomba gitu kan, atau mungkin buat lo yang pagi tadi sempat ikut upacara, mungkin bahkan juga hadir langsung ya di Senar Merdeka. Mungkin buat kamu boleh lah ya cerita-cerita di malam hari ini ya. Anyway, gimana kabarnya teman Pro 2 seluruh Jakarta dan sekitarnya di malam hari ini? Dan mungkin buat kamu juga yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, selamat malam. Ada Edi Taman nemenin lo di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam di hari ini tentunya sampai jam 12 malam nanti ya. Kalau biasanya mungkin di jam 7 sampai jam 8 ada MLC, tapi sekarang kita libur dulu MLC-nya ya. Besok bakal ada lagi, bakal lanjut lagi MLC-nya, tentunya ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya ya. Anyway, gue bakal nemenin lo. Jadi buat kamu semua yang malam hari ini sedang menikmati waktunya, ya kan? Mungkin buat kamu yang di perjalanan, hati-hati di jalan. Buat kamu yang mungkin lagi istirahat aja, lagi santai-santai di rumah, pokoknya tetap enjoy, nikmatin hari ini tentunya ya. Ditemani sama Edit di malam hari ini di Jaga Malam. Buat kamu yang pengen seru-seruan, pokoknya boleh banget sampai jam 12 malam ya. Oke, habis ini bakal ada beberapa lagu nemenin lo dulu. Sebelum gue nanti bakal kasih update juga, berita-berita terupdate, dan juga mungkin nyapa-nyapa lo, ngajak-ngajak lo juga buat ikutan seru-seruan di malam hari ini. Oke.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 8 menit dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa, waktunya MLC, tapi karena MLC hari ini libur ya teman Prodo. Dan sebagai gantinya, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa hiburan sambil menemani suasana malam kamu di hari ini hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pengibraka adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, wujud cinta terhadap bangsa kita. Warga negara Indonesia mempunyai kewajiban menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id dan kontak person kamu dapat menghubungi Lina di 0852 8442 2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin masalah keunikan di Indonesia, ini dia salah satu yang bisa dibanggain. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan dalam tarian reog. Dadak Merak ini berukuran panjang sekitar 2,25 meter, lebar sekitar 2,30 meter, dan beratnya hampir 50 kg. Dadak Merak juga digunakan dalam pesta mantu Jawa. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan pada reog Ponorogo.

Indonesia adalah mega putih yang lambang. Indonesia adalah udara yang hangat. Saudara-saudaranya yang tercinta, laut yang menderu memukul-mukul ke pantai. Di cahaya senja, bagiku adalah jiwanya Indonesia yang bergerak dalam gemuruhnya gelombang samudra. Bila ku dengar anak-anak tertawa, aku mendengar Indonesia.

0: Inilah arti tanah air kita.
1: Informasi layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Pahunang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Info Pro 2.

0: Teman Prodo Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Johannes Pilat menyerahkan surat keputusan resmi umum dan pengurangan masa pidana kepada 82 warga binaan lapas tahunan. Penyerahan remisi tersebut dilaksanakan dalam upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman lapas kelas 2B Tahuna Senin 17 Agustus 2026. Pejabat Sekda Johani saat membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyampaikan remisi umum yang diserahkan hari ini sesuai dengan warga binaan yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan perundang-undangan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi kedua, teman Prodo, setelah sekian lama menggunakan batang kelapa sebagai jembatan darurat, masyarakat Kampung Bakalaeng, khususnya anak Kampung Pedini, kini dapat lebih mudah melakukan berbagai aktivitas setelah jembatan Garuda selesai dibangun. Kehadiran jembatan tersebut mempermudah akses anak-anak menuju sekolah, mendukung kegiatan pemerintah kampung, serta memperlancar aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 di kesempatan siar hari ini Senin 17 Agustus 2026 dan selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

puasa pingin makan yang banyak. Pas berbuka, yang dimakan kok cuma dikit. Perut langsung kenyang, padahal baru masuk es teh dan kolak pisang. Kok bisa ya? Dengarkan ini. Perut kenyang setelah berbuka adalah hal yang lumrah terjadi, terutama pada minggu awal puasa. Hal ini disebabkan karena proses adaptasi tubuh yang semula rutin mendapatkan makanan, kini harus dibiarkan kosong selama hampir 14 jam hingga waktu berbuka tiba. Proses adaptasi ini membuat tubuh stres, sehingga sistem saraf yang bekerja dominan adalah saraf simpatik. Hasilnya, makanan yang dikonsumsi setelah berbuka tetap tertahan selama beberapa menit sebelum masuk ke usus untuk diserap dan dicerna tubuh. Cara agar perut tidak langsung kenyang adalah makan dan minumlah secara perlahan. Beri jeda waktu agar perut dapat beradaptasi. Jangan lupa juga makan makanan sehat supaya tetap fit saat berpuasa. Dan yang paling penting, supaya puasa kita berkah dan menjadi seorang pemenang, jangan pernah makan siang.

Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe, sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPRRI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Teman Pro 2 36 menit bergeser dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah dan kami hadirkan satu lagu daerah masih dari program Aktif. Dan kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Jogja dengan Wong Sepil dari DSP.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Ikan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia. Radio Republik

0: Metro 2FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Metro 2FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Teman Produ, dimanapun kamu berada, masih di 92FM, teman terbaik kamu. Dan tepat pukul 22 waktu Indonesia Tengah, teman Produ, seperti biasa kita dijaga malam dengan segmen cerita penutup hari. Tentunya edisi hari ini Senin 17 Agustus 2020 nih. So, bareng Ami, teman Produ, hingga pukul 24 atau jelang tutup siaran nanti ya, kata temani kamu dijaga malam kali ini. Buat kamu yang mau cerita mungkin pengalaman kamu di hari kemerdekaan, gimana nih teman Produ, udah merdeka kah hati kamu? Atau pada gimana nih teman Produ? Bisa langsung sharing, atau mungkin kamu yang mau bergabung, Ami tunggu lewat WhatsApp di 0822-1779-7307, atau juga bisa di line telepon 0812-5503-8772. Buat kamu juga yang mau request lagu favorit kamu, juga mungkin buat kamu dengerin di malam ini ya teman Produ, biar malam kamu lebih bermakna juga bareng orang-orang terkasih mungkin, atau siapapun yang lagi menikmati momen di malam hari ini. Selamat menikmati momen kebersamaan teman Produ. Buat kamu juga yang mungkin lagi lembur dengan kerjaan kamu, tetap semangat, tetap push up. Dan buat nemenin kamu, Ami hadirkan satu lagu dari Gea Indrawari, teman Produ, dengan 1000 kali. Buat kamu yang mau bergabung, Ami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay tune di 92FM, teman terbaik kamu.

gak sih foto selfie monyet terviral di dunia ternyata diambil di Indonesia loh? Betul, di Indonesia. Kisahnya begini. Suatu hari di tahun 2011, seorang fotografer satwa liar asal Inggris namanya David Slater mengunjungi cagar alam Tangkoko yang terletak di Sulawesi Utara. Tujuannya, motret monyet hitam khas Sulawesi yang super langka. Sesampainya di sana, David memasang kameranya di atas tripod. Lalu dia agak menjauh. Nah, tiba-tiba muncul monyet jantan yang kemudian diketahui bernama Naruto. Si Naruto ini mendekati kamera, memegang kamera, dan menekan tombol shutter berkali-kali. Salah satu jepretannya menghasilkan foto selfie si monyet yang terlihat seperti tersenyum sambil melihat lurus ke kamera. Foto ini langsung meledak dan dijuluki sebagai monkey selfie. Tapi sayangnya nih, setelah foto itu viral, David Slater justru lebih banyak mengalami kerugian. Kenapa? Karena foto tersebut dijepret oleh binatang, bukan David sendiri. Beberapa media dan platform seperti Wikipedia menyebarkan foto-foto tersebut tanpa harus membayar royalti, dengan dalih bahwa penciptanya adalah binatang. David tentunya nggak terima dong, ia sudah berusaha menyiapkan alatnya dan menyeting kameranya. Perjuangan David untuk mendapatkan hak cipta dan royalti atas foto ini pun berlanjut ke meja hijau dan menjadi sengketa hak cipta yang paling unik dan terkenal di dunia.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Produ FM.
2: Di Pulau Barak, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Barak.

0: sebentar. Itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder. Yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
2: Produ FM.
4: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, 19 menit dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan kita masih di jaga malam dengan segmen cerita penutup hari. So, sudah bergabung lewat WhatsApp yang sudah request lagu di jaga malam kali ini ya, teman Pro 2. Dan Ami hadirkan ke ruang dengar kamu secara berturut-turut dari Rio Laskar, Fit Andi Rianto dengan Sumpah Mati, juga Raim Laude dengan Dunia Yang Dinanti, teman Pro 2. Juga Naufal dengan Super Exis. Buat kamu yang masih mau request lagu favorit kamu, Ami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
0: Teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. 40 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan itu berarti 20 menit lagi waktu kita dijaga malam dengan segmen cerita penutup hari edisi hari ini, teman Produ. So, sekali lagi buat kamu yang masih mau bergabung, amit tunggu 20 menit lagi ya, teman Produ, hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Buat kamu yang mau request lagu favorit kamu, bisa juga, teman Produ. Dan kali ini kita dengarkan lagunya Nirina dengan Hari Ini Esok dan Seterusnya, juga sudah di request oleh Kak Lara Purnamasari ya, teman Produ. Dan langsung saja Ami hadirkan ke ruang dengar kamu. So tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Tidak banyak jejak prasejarah yang bertahan dalam kurun waktu yang sangat panjang dan masih bisa dijumpai hingga kini. Salah satu yang paling menakjubkan adalah bebatuan raksasa yang ada di Pulau Natuna. Jumlahnya tidak sedikit karena bisa ditemukan di hampir seluruh pulau, mulai dari gunung, lembah, hingga di pesisir pantainya. Pulau ini kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya telah ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional atau Geopark Natuna. Sebagai sebuah kawasan luas untuk kepentingan konservasi bebatuan peninggalan zaman prasejarah yang usianya bukan lagi ribuan abad, melainkan sudah jutaan abad. Selain itu, kawasan ini juga dapat menjadi lokasi penelitian, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Terdapat 8 lokasi atau geosite yang ada di Natuna. Telah ditetapkan masuk ke dalam kawasan geopark, yakni Pulau Stanau, Pulau Akar, Batu Kasah, Tanjung Senubing, Pulau Senoa, Gua Kamak, Tanjung Datuk, dan Gunung Ranai. Konon, bebatuan di Natuna berupa batuan sedimen berlapis yang terbentuk di darat sebagai endapan Sungai Purba. Bebatuan geosite di Natuna berjenis batu pasir, konglomerat, dan batu lanau yang secara geologi termasuk dalam formasi pengadah berumur oligo-miosen. Sebagian batu sudah terbentuk, hitam, dan keras. Namun, sebagian lagi masih berproses dari pasir yang membeku. Meski demikian, jika kaki manusia dipijakan di bebatuan tersebut tidaklah rapuh karena sudah sangat keras. Sungguh ajaib, batu setengah pasir itu membentuk relief yang menakjubkan, seakan dipahat dengan teknik tinggi. Jejak bebatuan itu juga menyuguhkan warna-warni gradasi coklat hingga kuning, hitam, dan abu-abu. Mahakarya Sang Maha Pencipta.

Ha ha ha ha!

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu, tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo. Dan itu berarti tuntas sudah kebersamaan kita di Jaga Malam dengan segmen cerita penutup hari edisi hari ini, Senin 17 Agustus 2026 ya, teman Prodo. So, terima kasih buat kamu yang sudah bergabung untuk request lagu favorit kamu di kesempatan siar hari ini. Dan buat kamu masih yang masih ingin bergabung tapi waktu kita terbatas ya, teman Prodo, kamu bisa bergabung di lain kesempatan setiap harinya pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. So, masih akan kami hadirkan lagu-lagu bernuansa hiburan ke ruang dengar kamu di program acara Jazz Music hingga pukul 23 lebih 56 menit. Buat kamu yang sudah mau istirahat, selamat beristirahat teman Prodo. Buat kamu juga yang masih menikmati malam bersama orang-orang terkasih, selamat menikmati momen kebersamaan. Juga buat kamu mungkin yang masih pada di jalan, teman Prodo, tetap hati-hati, utamakan keselamatan dan jangan ngebut-ngebutan. Pastinya di sini aja karena Ami masih temani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah dan hingga jelang tutup siaran nanti. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Banyak orang mungkin membenci lalat, serangga kecil yang terbiasa hidup di lingkungan kotor. Lalat berjumlah banyak di bumi memiliki hampir 87.000 spesies. Hewan ini sering dianggap sebagai pembawa penyakit. Faktanya, lalat makan dari sampah dan limbah bahan organik yang mengandung bakteri, virus, mikroba, atau kuman. Namun tahukah Anda, ketika lalat masuk ke dalam makanan dan minuman, kemudian lalat dicelupkan, lalu lalat diangkat dan dibuang, makanan dan minuman tersebut layak untuk dikonsumsi. Terbukti dari beberapa penelitian, serta dalam rujukan-rujukan ilmu kesehatan di masa silam, lalat pun menjadi obat penyakit kronis dan pembusukan yang sudah menahun. Karena di sebelah sayap lalat terdapat penyakit dan sebelah sayap lainnya terdapat obat penawarnya.

0: Wah, barang apaan tuh? Lu juga?
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Pikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, laki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena nggak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eits, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya. Gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu?
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharam merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, hari Senin 17 Agustus 2020. Kita akan bertemu kembali pada besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI Tahune untuk membawakan acara siarannya di hari Selasa 18 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Prodo, saya Ami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 2.

selamat pagi, salam bahagia teman berdua. Inilah Radio Republik Indonesia Tahunan Program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Selasa tanggal 18 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman berdua. Saya Jamar Tugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran milen. Selamat mengikuti program acara bersama 92 MHz Pro 2 Tahuna di kesempatan siaran hari ini. Selamat pagi, segala dudar tetap dudara dan tetap merdeka.

0: Selamat pagi, salam bahagia teman Pradua. Kembali bersama Pradua tahunnya melalui frekuensi 92 MHz di kesempatan siar hari ini. Selamat mulai hari baru, aktivitas yang baru di hari ini, apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kamu. Semoga semua aktivitas di sepanjang hari ini bisa berjalan dengan baik dan bisa membuahkan hasil yang baik seperti yang kamu harapkan teman Pradua. Dan selamat beraktivitas ya untuk kamu yang saat ini sudah dengan aktivitas mendengarkan Pradua Tahuna, karena kita dibedakan dengan tugasan aktivitas ya. Semangat menjalani pagi, mengawali pagi hari ini, dan selalu andalkan Tuhan. Karena itu jangan lupa mengucap syukur, karena hari ini kita masih bisa diberikan nikmat kesehatan, melaksanakan apa yang menjadi rutinitas, tugas, aktivitas kita di sepanjang hari ini, dan masih bisa berkumpul bersama orang-orang terkasih ya. Oke teman Pradua, pagi ini seperti biasa Aceh hadirkan beberapa lagu mengisi jazz musik temani kamu hingga pukul 6, sebelum Aceh hadir dengan beberapa informasi bis pada pagi ini. Selamat pagi sekali lagi, selamat mulai hari yang baru di hari ini Selasa tanggal 18 Agustus 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Tidak pernah ada malam atau masalah yang bisa melawan matahari terbit atau harapan. Apakah kamu pernah merasa hidup selalu susah dan menyedihkan? Itu karena kamu selalu melihat hidup dari sisi buruk saja. Kamu tidak pernah mengingat kebahagiaan yang pernah dirasakan. Kamu selalu merasa menjadi orang yang sial atau paling tidak beruntung, dan selalu diliputi berbagai masalah yang tidak kunjung selesai. Kesalahan dari orang seperti ini adalah orang yang tidak mempunyai harapan dan tidak pernah mengandalkan Tuhan. Meski dihadang berbagai masalah, selain berikhtiar, berharap kepada Tuhan akan membantu kamu menyelesaikan setiap masalah hidup. Percayalah, harapan selalu ada bagi orang-orang yang mau berusaha.

Ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkanlah apa hal yang istimewa untuk hidup, untuk bernafas, berpikir, menikmati, dan mencintai. Selalu bersyukur pada Tuhan adalah kunci untuk membangkitkan semangat dan motivasi dalam diri kita. Bawa rasa syukur tersebut dalam doa yang kita panjatkan setiap hari atas nikmat, sehat, dan limpahan rezeki. Rasa syukur tersebut tentunya harus kita iringi dengan berpikir positif. Ingat, selain Tuhan, masih ada orang-orang yang dengan tulus mencintai kita. Berusahalah untuk membahagiakan mereka.

Berterima kasihlah kepada Tuhan setiap pagi ketika kamu bangun karena kamu masih memiliki pekerjaan pada hari itu yang mana harus diselesaikan, suka atau tidak suka. Mungkin saat ini kamu tidak mempunyai pekerjaan, tapi kamu harus bersyukur masih memiliki pekerjaan, penghasilan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Coba kamu lihat, banyak orang yang masih menganggur menginginkan pekerjaan kamu. Bersyukur atas rezeki yang masih Tuhan berikan kepada kamu. Jangan melulu lihat ke atas atau orang kaya, karena sebetulnya kamu lebih beruntung dibanding orang di bawah kamu.

Bahkan satu jam di pagi hari, kamu akan menghabiskan sepanjang hari untuk mencarinya. Waktu adalah uang, begitu pepatah mengatakan. Jangan pernah sia-siakan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Jika kehilangan waktu berharga, satu jam saja, maka dampaknya akan besar untuk hidup kita. Berlaku juga untuk kesempatan. Hilang kesempatan sekali, maka tidak pernah tahu kapan kesempatan itu datang lagi. Jadi, hargai waktu yang kita miliki.

Kita tidak perlu berteriak melintasi ruang untuk menemukan Tuhan. Dia lebih dekat dari jiwa kita sendiri, lebih dekat dari pikiran kita yang paling rahasia. Janganlah kamu bergantung pada manusia, karena mereka bisa berubah seperti angin. Bergantunglah pada Tuhan dan ketahuilah bahwa Dia setia untuk menaati firman-Nya. Ketenangan, kedamaian, dan kesabaran adalah kunci hidup untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.

Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami titik rendah kehidupan dan mengajarkan kita pelajaran yang tidak bisa kita pelajari dengan cara lain. Kadang kita harus berdiri diam agar bisa bergerak ke tempat yang Tuhan inginkan. Iman tidak selalu berarti bahwa Tuhan mengubah situasimu. Terkadang itu berarti Dia mengubah dirimu. Lakukan semua yang kamu bisa, dengan cara yang kamu bisa, di semua tempat yang kamu bisa, untuk semua orang selama kamu bisa.

Menjadi orang beriman berarti mengampuni yang tidak bisa dimaafkan, karena Tuhan telah mengampuni yang tidak bisa dimaafkan di dalam dirimu. Tuhan telah memberi kita dua tangan, satu untuk menerima dan yang lainnya untuk memberi. Di saat kita dilukai oleh orang lain dengan rasa sakit hati yang kita alami, di saat itu kita harus sadar bahwa Tuhan mau kita belajar apa arti dari pengampunan. Sebab pengampunan membuka kunci pintu untuk membebaskan seseorang dan menyadari bahwa dirinya telah bersalah.

0: Stay tuned on Produa FM.
1: Teman terbaik.
0: Info Produa.
2: Selamat pagi teman Produa. Inilah info Produa pagi ini selengkapnya bersama KJ. Informasi yang pertama, ada suasana berbeda di halaman kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI, Jalan Percetakan Negara Jakarta, Senin tanggal 17 Agustus 2024, mengenakan pakaian adat Nusantara dari berbagai daerah. Jajaran pimpinan dan pegawai BPOM mengikuti upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan Kitmas sekaligus Semarak. Kepala BPOM RI, Profesor Dr. Taruna Ikrara M. Biomed PhD, bertindak sebagai inspektur upacara. Ia mengajak seluruh jajaran BPOM memaknai kemerdekaan bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk memperkuat integritas, profesionalisme, inovasi, dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Menurut Taruna, medan perjuangan generasi saat ini berbeda dengan perjuangan para pendiri sebangsa, yang jika dahulu kemerdekaan diperjuangkan dengan pengorbanan jiwa dan raga, kini kemerdekaan harus diisi melalui kerja nyata, inovasi, pelayanan publik yang berkualitas serta keberanian menjaga kepentingan masyarakat. Dalam momentum HUT ke-81 RI, HUT ke-81 RI, Taruna juga menyinggung pencapaian BPOM sebagai WHO WLA. Menurutnya, pengakuan internasional tersebut menjadi salah satu persembahan BPOM bagi Indonesia sekaligus simbol meningkatnya kepercayaan dunia terhadap kapasitas regulator Indonesia. Ia menegaskan pencapaian WLA tidak boleh membuat jajaran BPOM berpuas diri. Pengakuan tersebut justru membawa tanggung jawab lebih besar untuk mempertahankan standar, meningkatkan kualitas pengawasan, memperkuat inovasi regulasi, serta memastikan masyarakat menjadi penerima manfaat utama dari setiap kemajuan BPOM. Ia berharap capaian tersebut turut memperkuat kontribusi BPOM dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045. Peringatan HUT ke-81 RI di lingkungan BPOM juga berlangsung meriah dan penuh kekeluargaan. Rangkaian kegiatan diisi dengan berbagai perlombaan dan aktivitas kreatif, mulai dari pertandingan bulu tangkis hingga permainan domino dengan peserta mengenakan dasar. Berbagai kegiatan tersebut menghadirkan suasana santai dan penuh gelak tawa di tengah keluarga besar BPOM. Di balik unsur hiburan, perlombaan menjadi sarana mempererat kebersamaan sekaligus menumbuhkan semangat persaudaraan, sportivitas, kekompakan, dan gotong royong. Puncak peringatan terasa semakin istimewa karena hampir seluruh peserta upacara mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah.
0: Info Pro 2.
2: Informasi yang berikut, teman Pradua dari Tokyo. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Tokyo menyelenggarakan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia secara khidmat. Kegiatan tersebut berlangsung di Sekolah Indonesia Tokyo atau SIT di hari Senin tanggal 17 Agustus 2026. Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang dan Federasi Mikronesia Nurmala Kartini Syahrir memimpin upacara bendera tersebut. Komandan upacara dipercayakan kepada Mayor Penerbangan Dinas KI dari Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara. Pasukan pengibar bendera Paskibraka siswa SIT berhasil mengibarkan bendera merah putih di lapangan tempat upacara. Para siswa telah dilatih oleh Taruna Tentara Nasional Indonesia di National Defense Academy Yokosuka. Pemerintah juga memberikan penghargaan Satya Lencana Karya Satya kepada aparatur sipil negara yang mengabdi 10 dan 20 tahun. Penerima penghargaan mencakup Muhammad Al-Aula, Dara Yusilawati, Mary Astrid Indriasari, Mayang Anggraini Rahawesti, dan Andik Kagali. Kartini menyampaikan rasa duka mendalam atas musibah gempa bumi Nusa Tenggara Timur di hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Kartini memimpin upacara peringatan Hari Kemerdekaan di Balai Indonesia SIT dalam suasana penuh rasa empati. Kartini mengapresiasi kehadiran ratusan warga negara Indonesia yang hadir memadati Balai Indonesia SIT usai upacara bendera pemotongan tumpeng diserahkan kepada Indra Pradana Singawinata, Kobayashi Kanako, Kimura Akihiro, dan Tamura Taku secara simbolis. Demikian info Pro 2 pagi ini, teman Pro 2, dan selamat pagi.
0: Info Pro 2.

0: Kedua FM. Teman terbaik.
1: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Teman Pro 2 ini pada pendengar berada ya. Sebelum kita lanjut dengan beberapa informasi di tahunan pagi ini, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan pagi ini Teman Pro 2, kita dengerin lagu dari Daerah Palu bersama The Box dengan lagunya Tadulaku.

0: Itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder. Yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Teman Pradua KIA Komutara meluncurkan 3 desain kartu multi triapak tematik Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Penerbitan tiket elektronik edisi khusus tersebut dijelaskan di Stadion Stasiun BNI City pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2026. Dan operator transportasi publik nasional tersebut juga menghadirkan penerapan tarif promo khusus perjalanan senilai Rp8. Langkah ini bertujuan untuk memanjakan para pelanggan setia karena moda angkutan umum kereta. Nah, informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Samantha.

0: play.
1: Duh, kebanyakan makan snack, jadi kenyang deh.
2: Ingat, buang sampahnya jangan sembarangan.
1: Tapi tempat sampahnya nggak ada, buang di selokan aja deh.
2: Sembarangan. Kalau mau buang sampah ya, di tempatnya dong. Buang sampah sembarangan sama saja undang bibit penyakit. Banyak dampak buruknya. Emangnya kamu suka ya?
1: Iya deh, kalau gitu. Aku cari tempat sampah dulu ya.
2: Nah, gitu dong.
3: Buanglah sampah pada tempatnya agar tercipta lingkungan bersih dan sehat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan.

di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayar tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, tari Ampawayar menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, tari Ampawayar selalu dilakukan oleh semua tingkatan

Tepat pada 2 pejabat Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Kepala Sangihe Yohanes Pilat menyerahkan surat keputusan remisi umum dan pengurangan masa pidana kepada 82 warga binaan Lapas Tahuna. Penyerahan remisi tersebut dilaksanakan dalam upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Lapas Kelas 2 Tahuna kemarin, Senin tanggal 17 Agustus 2026. Pejabat Sekda jadi saat membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyampaikan remisi umum yang diserahkan sesuai dengan warga binaan yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, teman berdua 2, remisi harus menjadi pendorong untuk terus memperbaiki diri, membangun kesadaran, serta mempersiapkan kehidupan yang lebih baik. Ia berharap bagi warga binaan yang langsung memperoleh kebebasan, jadikan momentum tersebut sebagai awal kehidupan yang baru, serta kembali kepada keluarga dan masyarakat dengan tekad untuk hidup secara baik, menaati hukum, dan mengambil bagian dalam kehidupan berbangsa, ya. Nah, diketahui teman pro 2, dari 82 warga binaan yang menerima remisi, sebanyak 80 orang mendapatkan remisi umum 1 dengan rincian masa pengurangan pidana berbeda-beda. Sebanyak 15 warga binaan memperoleh remisi 1 bulan, 18 orang menerima 2 bulan, dan 13 orang mendapatkan remisi selama 3 bulan. Selanjutnya, 16 warga binaan memperoleh remisi 4 bulan, 10 orang mendapatkan 5 bulan, serta 8 orang menerima remisi 6 bulan. Sementara itu, 2 warga binaan memperoleh remisi umum 2, masing-masing pengurangan masa pidana 2 bulan dan 6 bulan. Informasi ini, teman pra 2, dirilis oleh website rri.co.id.

0: my heart.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Ah, emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2 dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan RI ke-81 RT 10 Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar berbagai lomba dimulai 15 hingga 17 Agustus 2026 ya. Kegiatan tersebut Teman Pro 2 bertujuan mempererat silaturahmi antar warga serta membangun semangat kebersamaan, kekompakan, gotong royong dan partisipasi masyarakat. Ketua RT 10 sekaligus Ketua Panitia Julianus Dapamanis Lumeling kepada RRI.co.id mengatakan kegiatan tersebut dinilai mampu meningkatkan kekompakan warga melalui semangat gotong royong. Sementara Bendahara Panitia HUT RI 81 Kristianti Biasane mengatakan kegiatan lomba tersebut merupakan perdana dan akan terus diselenggarakan di tahun yang akan mendatang. Nah, informasi lengkapnya bisa kamu baca di website RRI.co.id.

PPK adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Gundokan Duang adalah gelar yang pertama kali diberikan kepada Dara Jingga, yang berarti ibu sejati. Secara istilah bermakna seorang ratu atau ibu suri di Minangkabau. Gelar ini

Tepat pada momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2026, mengadakan berbagai kisah inspiratif tentang arti pengabdian di tengah masyarakat. Salah satunya Tepat pada datang dari Madeline Mududahi Eskom, seorang aparatur sipil negara atau ASN yang juga mendedikasikan dirinya sebagai wasit bola voli profesional di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, kisah inspiratif tersebut dibagikan dalam program Sore Ceria Pro 2 RRI Tahuna dalam perbincangan interaktif bertajuk Merdeka dalam Pengabdian Tegas dalam Integritas. Madeline berbagi pengalaman seputar tantangan dan suka duka menjalani peran ganda sebagai abdi negara sekaligus mengabdi mengambil bagian di lapangan. Meski memiliki dua kesibukan dengan tingkat mobilitas yang tinggi, Teman Pro 2, Madeline mampu membuktikan bahwa profesionalisme dapat terjaga berkat manajemen waktu yang baik. Sebagian besar jadwal pertandingan bola voli yang ia pimpin selalu dilangsungkan di luar jam kerja sehingga tidak mengganggu tanggung jawab utamanya sebagai seorang ASN di kantor. Nah, informasi lengkapnya Teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.